susah ngertiin perasaan cewek, atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: Yuk lebih jaga ucapan. Satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
1: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
0: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke teman berdua, dan habis ini bakalan langsung aku spill topik untuk kita bahas di pagi hari ini. Kira-kira mau bahas apa, di blog apa, ya udah keep stay tune. Teman berdua di sini aja, kalau misalkan mau kepo-kepoin di Instagram kita di @berdua_rdsb atau di WhatsApp di 8198952. Dan habis ini aku balik lagi, jadi enjoy aja di sini di Berdua FM, teman terbaik.

0: Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
2: This is a star-studded.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal ngerelate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Oke teman berdua, dan abis ini aku bakal ngasih yang seru-seru di sepeda teman berdua. Aku mau kamu langsung pantengin Instagram kita di @pro2rdsb atau di WhatsApp di 8198095.

aktivitas pagimu paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu. No matter what.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngambil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

Masih di sepeda selamat pagi teman berdua. Bad news, good news teman berdua. Itu tuh hanya kamu sendiri yang emang bisa membuat sesuatu itu menjadi biasa aja dan ataupun balik teman berdua. Dan banyak treatment-treatment yang ada di situ, tidur, ada yang kayak apa gambar, ada yang kayak belak-belakan, ada kan apa. Itu tuh enak banget dan menurut aku lebih terhibur daripada aku suruh gambar gitu ya. Ya udah deh, spill aja di Instagram kita di @bro2rsb atau di WhatsApp di 0819 198 9052.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama. Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

Jaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.

0: Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946.
1: Thank you for listening. Musik asik. Ya cuma di sini di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

0: Request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitly sampai nanti jam 12 siang, teman Pro 2 bareng sama aku Dewi Anora tentunya. Kamu bisa request lewat WhatsApp ya 081908952, Instagram @pro2rrsby atau aplikasi RRI Digital. Hits Indonesia atau internasional terbaru yang bisa banget kamu dengerin di kesempatan siang hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang ternyata hari Jumat ini masih harus melakukan aktivitas, masih harus kerja, masih harus kesana kesini, semangat ya teman-teman berdua. Aku kasih semangat kamu dengan satu lagu dari Nuna, Work.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

Aku mau sapa dulu yang udah ngantri lewat WhatsAppnya Pro 2 FM, teman Pro 2 ya, yang sedari tadi kayak udah ngantri banget. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Ada Mas Leandro di Surabaya, minta lagunya Jenny Blackpink yang Solo. Oke, siap ditunggu ya Mas Leandro. Kemudian ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mas Ali Gozali di Pasuruan ya, lagunya Raim Laude Lesung Pipi, tolong diputerin. Siap, ditunggu, nanti aku puterin buat Mas Ali Gozali. Terus santai siang, ini Mas Theo dari Magelang. Iya, halo Mas Theo. Mau lagunya Tulus yang Hati-hati di Jalan. Oke, terima kasih, sama-sama. Ditunggu lagunya, nanti pasti bakal aku puterin buat Mas Theo. Iya, sabar dulu karena ternyata banyak banget nih di siang hari ini yang udah gabungan dan juga ngantri untuk request lagu-lagu favorit kamu. Di awal aku mau puterin dulu nih lagu yang udah di request tadi sama Mas Ali Ghazali, iya, minta lagunya Raim Laude yang Lesung Pipi.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah, berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

solo dari Jennie Blackpink, teman Pro 2. Aku udah puterin spesial buat kamu juga ya di kesempatan siang hari ini. Di mana Surabaya, wow, lagi panas-panasnya. Aku harap kamu di kesempatan siang ini juga mungkin gak terlalu apa ya dipikirkan cuaca panas begini. Dibuat enjoy aja teman Pro 2. Yang penting kamu bisa ngejalanin aktivitas kamu dengan penuh semangat. Ini aku ngerasanya kayak udah hari Minggu, tau gak sih? Karena iya itu tadi, kalau di RRI Surabaya hari Jumat banyak yang WFA teman Pro 2. Jadi benar-benar sepi banget. Jadi ngerasanya kayak weekend. Tapi semangat ya buat kamu yang ternyata juga di rumah cuman harus ngerjain banyak kerjaan juga. Gak apa-apa, dikerjain pelan-pelan. Siapa tahu nanti bisa selesai dengan baik dan sempurna, teman Pro 2. Aku sapa lagi yang udah gabungan lewat Instagramnya Pro 2 FM. Ada Kevin di Cianjur minta lagunya Olivia Rodrigo yang Good For You. Terus juga ada Zatia minta lagunya Liodra yang Pura-Pura. Ada Sania minta lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Ditunggu ya, nanti pasti bakal aku puterin. Kalau yang minta lagunya Nicky Baker Sumpah Mati, nanti dulu aku cek dulu ya apakah sudah bisa aku puterin. Kalau belum, kamu bisa request lagu yang lain. Ya udah, aku puterin dulu yang udah di request sama teman Pro 2 saat ini lewat Instagram. Kamu yang belum, buruan aja join mumpung waktunya masih ada, karena aku tungguin nanti sampai jam 12 siang.

bully easily. Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis.

Percik kecil dari Bernadja featuring JKT48 Teman Pro 2 aku puterin untuk kamu yang juga ini salah satu lagu yang di request sama Fitria yang ada di Sidoarjo. Oke, udah aku puterin buat kamu. Iya. Anyway, di minggu ini kayak memang minggu-minggunya anak-anak sekolah ya enggak sih Teman Pro 2. Kok bisa? Iya, pada terima rapot, pada ada pentas seni, kelulusan juga, ya kan? Terus prosesi pendaftaran untuk masuk ke sekolah-sekolah yang baru gitu. Jadi ini kayaknya minggu dan bulannya anak-anak ke sekolah. Bahkan yang hari ini lagi terima raport juga ya. Wih, pasti deg-degan gak sih ya tadi pagi dengan nilai yang ada di raport tuh berapa gitu. Semoga hasilnya maksimal, bagus dan memuaskan ya Teman Pro 2. Jangan sampai ada yang kena omel sama orang tua karena nilainya gak memuaskan atau gak sempurna. Yang paling penting adalah kamu sudah berusaha selama satu semester ini dan semuanya juga harus diapresiasi ya, supaya kamu nanti nextnya bisa lebih semangat lagi. Biar makin semangat, request lagu aja dulu di Pro 2 Hitlist, ya kan? Mungkin habis dagdikdugder gitu karena menunggu hasil rapot atau nilai kamu, mending dibikin chill, santai dulu dengan dengerin lagu-lagu favorit kamu. Boleh requestnya lewat WhatsApp 081908952, Instagram @pro2rrysby, juga aplikasi RRI Digital. Aku sapa dulu yang udah ngantri di WhatsAppnya Pro 2 FM. Ada Maria minta lagunya Sabrina Leanor yang Haha. Terima kasih Kak, sama-sama. Terus ada Lestari, selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan siang ini pengen banget dengerin lagunya Mahalini yang Melawan Restu, minta tolong diputerin. Siap, ditunggu, waalaikumsalam. Ditunggu, iya, pasti nanti diputerin. Terus ada Zulia, hai Zulia di Jakarta. Minta lagunya Angie Carvalho yang Remuk ya kakak. Salam buat penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Siap, baik, terima kasih kakak Julia yang ada di Jakarta. Ditunggu lagunya, nanti pasti aku puterin buat kamu juga Teman Pro 2 yang lagi pengen dengerin lagu-lagu mungkin dari Angie Carvalho, Mahalini atau Sabrina Leanor. Ini aku kasih ya, spesial buat kamu di Pro 2 Hitlist.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Mau kemana, Jan?
2: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
1: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
2: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
1: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
2: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
1: Kan udah ada liftnya.
2: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
1: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

Tawam Radio udah hampir jam 12 siang ya, tapi sebenarnya masih banyak banget yang gabungan di Pro 2 Hitlist kali ini. Cuman sorry teman Pro 2, kayaknya gak ada waktu lagi deh. Tapi aku cuma bisa muterin satu lagu lagi, ini dari Sylvia Putri Nurul Fala. Selamat siang. Minta lagunya Kendrys yang terbaru. Ya, judulnya Semesta. Lagunya enak banget katanya buat nemenin siang, apalagi pas lagi banyak pikiran dan butuh tempat untuk bercerita. Semoga bisa diputar ya kak. Bisa. Bisa aku puterin buat Sylvia, iya terakhir doang nih. Untung bisa keputer nih Sylvia, ya ditunggu aja. Habis ini lagunya pasti bakal aku puterin buat kamu. Nah, buat teman Pro 2 yang ternyata lagunya belum bisa keputer atau requestnya belum aku baca, mohon maaf ya. Besok kamu bisa balik lagi untuk request lagu favorit kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Habis ini di Santai Siang masih ada aku Dewi Anora yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore.

Santai siang nemenin kamu, teman berdua di edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Buat yang cowok-cowok harusnya udah sholat Jumat ya sih? Yang cewek-cewek sibuk cari makan siang ini. Kira-kira siang ini makan apa teman berdua dengan cuaca yang cukup panas? Ini ditambah yang panas-panas, pedes-pedes cocok nih ya. Apalagi yang lagi ngerasa kepalanya lagi pusing, berat banget, butuh rebahan, makan yang pedes-pedes teman berdua. Aku tuh salah satu orang yang suka banget sama yang namanya pedes-pedes, ya kan? Ya walaupun udah gak sekuat dulu waktu zaman muda, karena sekarang aku semakin muda ya. Jadi kayak level kepedesan tuh masih harus diturunin dulu gitu teman berdua. Kalau dulu mah gas aja sama yang paling pedes gitu. Nah, makanan pedes biasanya yang aku suka begitu bukan hanya sekedar mie ya. Mie-mie yang pedes-pedes itu enggak hanya itu, tapi aku tuh juga salah satu pecinta seafood-seafood pedes kayak kerang pedes, terus juga yang biasanya digandeng juga sama ceker pedes. Nah, itu aku suka banget. Tapi kayaknya aku mau lebih meng-highlight yang kerang dulu ya, karena jenis kerang itu ternyata banyak banget teman berdua. Cuman yang sering banget aku beli itu adalah kerang hijau. Iya, kerang hijau itu banyak banget yang jual versi pedesnya. Selain itu juga kerang darah. Tapi banyak banget sebenarnya jenis-jenis kerang, dan kayaknya memang semua kerang tuh cocok kalau harus dibumbu pedes. Jadi pengen ya. Selain aku spill nanti bisa belinya di mana, mungkin aku juga bakal ngasih tahu gimana manfaat kerang itu sendiri untuk kesehatan tubuh kamu. Karena banyak yang pro kontra gitu kalau makan kerang sebenarnya teman berdua. Ada yang bilang inilah, ada yang bilang itulah, ada yang bilang gak apa-apa, ada yang bilang gak boleh gitu kan. Coba nanti kita cari-cari sedikit informasinya dan aku bakal share buat kamu. Sembari mungkin kamu juga pengen kasih tahu aku di mana biasanya kamu beli kerang pedes teman berdua. Karena aku lagi pengen banget. Karena langganan aku yang di Danau Unesa sudah gak tahu kemana teman berdua. Aduh, aku sedih banget sih sebenarnya. Cuman aku masih ada satu tempat lagi sih. Nanti aku kasih tahu buat kamu tentunya di Santai Siang.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi. Kamu nonton apa sih? Ini loh, suka banget ghosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu. Tapi yang di-roasting, kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah. Karena sebelum roasting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar nggak ada salah paham.
0: Gitu ya. Harusnya sih, kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
1: Hah?

Teman Peredua, kalau berbicara tentang kerang ya, kayaknya memang masih banyak orang tuh yang meyakini bahwa kerang tuh nggak sebegitu baik untuk dikonsumsi terlalu sering, Teman Peredua. Iya, kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau harus terlalu sering itu tuh katanya kurang baik, Teman Peredua. Karena banyak yang menganggap kerang itu kan banyak mengandung logam berat dan juga kolesterol. Bahkan apalagi kalau ngomongin kerang ijo, Teman Peredua, dari proses ngambilnya aja udah kelihatan gitu ya, gimana kerang ini bentuknya, terus apa aja yang nempel sama dia, itu tuh kan kelihatan semua. Jadi banyak yang was-was juga, apalagi kalau kita beli terus yang jualan tuh gak bisa bersih ngebersihin si kerang ijo ini. Jadi kayak ada rasa was-was gitu loh, Teman Peredua. Padahal kalau berbicara tentang manfaat kesehatan ya, kerang tuh juga punya kandungan gizi yang luar biasa, Teman Peredua. Kerang tuh mengandung karbohidrat, lemak, ada sejumlah mineral juga ya, kayak kalsium, fosfor, sama zat besi kan. Tapi selain itu, kerang tuh juga mengandung omega 3, vitamin C, vitamin B12, vitamin B6, magnesium, zinc, dan juga selenium. Banyak kan kandungan gizinya, Teman Peredua. Karena memang kerang tuh sebenarnya salah satu makanan laut yang kaya nutrisi ya, yang bisa ngasih banyak manfaat juga, khususnya untuk kesehatan tubuh kamu, Teman Peredua. Salah satunya adalah kerang itu bisa mencegah anemia. Kenapa aku mau bilang amenia? Kebalik ya kan? Anemia, Teman Peredua. Karena kan kalau ngomongin anemia sendiri, itu tuh salah satu penyakit karena kita kurang asupan zat besi gitu kan. Zat besi itu juga dibutuhin sama sel-sel darah merah supaya bisa mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau berbicara asupan zat besi itu bukan hanya dari suplemen aja sebenarnya, Teman Peredua, tapi juga dari makanan-makanan ya. Salah satunya ya kerang ini, karena kan kerang juga kaya zat besi ya. Terus juga banyak kalsium ataupun mineral lainnya, Teman Peredua, yang akhirnya bisa mencegah anemia. Tuh kan, kamu yang punya penyakit anemia bisa nih konsumsi kerang. Ya walaupun segala sesuatu yang berlebihan itu pasti buruk lah, Teman Peredua. Bukan berarti diperbolehkan makan kerang terus kamu setiap hari makan kerang 2 kilo, 3 kilo. Ya jangan, yang secukupnya aja, sewajarnya aja, jangan berlebihan. Nah, yang wajib kamu tahu juga, kerang itu ternyata bisa menurunkan berat badan, Teman Peredua. Karena kan dia punya sumber protein ya, yang memang bisa menurunkan berat badan juga. Terus dia kan juga tinggi protein. Ini juga bisa nih membuat kamu agak sedikit merasa kenyang lebih lama juga gitu. Jadi sedikit bisa menahan untuk kamu yang mungkin gampang lapar gitu kan. Tapi mungkin kalau kamu juga suka ngemilin si kerang, ini juga jadi salah satu menu diet kali ya. Atau mungkin bisa menahan kamu agar tidak terlalu sering ngemil dan juga makan makanan yang berat, Teman Peredua. Gimana? Kamu masih skeptis sama kerang? Kalau udah tahu segini banyak manfaatnya, Teman Peredua, kalau aku sih mending gas aja.

Aku jamin selamat siang buat kamu teman Pro 2 yang masih setia banget sama Pro 2 FM dari Surabaya. Tentunya di Santai Siang aku nemenin kamu ya sampai nanti jam 3 sore. Masih ngomongin masalah kerang dan juga manfaatnya. Kalau ngomongin olahan kerang ya, biasanya kalau kerang-kerang darah gitu di apa, kalau nggak, kalau masih sama kulitnya tuh, sama kulitnya, sama cangkangnya ya sama cangkangnya tuh mungkin bisa dimasak sayur bening, atau kalau memang dagingnya aja, kerangnya, dagingnya ya, dagingnya kerang nih itu dioseng-oseng aja enak sih teman Pro 2, kasih cambah gede ya kan, mantep itu teman Pro 2, atau dikasih pete juga enak cuman kalau kayak buat cemilan-cemilan yang dijual di street food gitu teman Pro 2, paling enak memang kerang itu diolah menjadi olahan yang pedes ya, kerang-kerang dengan bumbu-bumbu pedes, wih mantep itu, jadi pedes, panas, kemerocos lah ya, itu keringet teman Pro 2 dan yang paling sering aku beli sih biasanya memang itu apa namanya, kerang ijo. Iya, level gak usah tinggi-tinggi lah, level 2, 3 udah cukup bikin panas ya, panas hati apalagi. Tapi kalau kamu tanya beli kerang-kerang pedes gitu tuh di mana sih? Ya, kayaknya orang se-Surabaya itu udah tahu di mana tempat beli begituan ya, yang paling banyak itu adalah di seberang Danau Unesa teman Pro 2. Cuman beberapa waktu yang lalu entah ada permasalahan apa, memang ditertibkan oleh Satpol PP begitu teman Pro 2. Jadi memang tidak boleh lagi berjualan di sana. Yang jadi masalah lagi adalah kita enggak tahu tuh mereka pindahnya kemana. Belum dapat info juga sih aku teman Pro 2. Kalaupun kamu punya infonya, coba kasih tahu aku, karena aku salah satu orang yang suka banget jajan di sana. Jadi kayak pengen tahu banget gitu loh, mereka pindahnya kemana sih gitu. Iya. Jadi udah bersih teman Pro 2 di Danau Unesa tuh, udah enggak ada lagi yang pedagang-pedagang kaki lima yang menjual banyak makanan pedes-pedes, mie ayam, seblak di sana tuh kan banyak ya, jagung bakar juga. Sekarang udah enggak ada. Tapi jangan khawatir, masih ada Kodam ya. Sing senengane jajanan Kodam iku ya wakeh, sidol ceker pedes, kerang pedes itu masih ada teman Pro 2. Bahkan pelopornya setahu aku di sana sih. Awalnya itu di sana di Kodam itu ada yang orang jual ceker pedes di sana, terus ada kerang-kerang pedes juga. Jadi kayak awal pertama kali aku beli juga ya di sekitaran Kodam. Tapi kalau kamu merasa kejauhan dan kamu adalah arek barat ya kan, Pacuan Kuda itu ada satu orang yang jual ceker pedes dan juga kerang pedes. Cuman satu orang aja teman Pro 2. Dia di depan gang Patemon ya teman Pro 2. Ya, pokoknya sebelum konter-konter HP, depan gang yang ada bang-bangnya itu loh teman Pro 2. Nah, di situ dia kalau malam. Jadi bukannya memang dari malam sampai dari sore sampai malam ya teman Pro 2. Nah, itu enak banget. Dari bumbunya enak, terus harganya juga murah teman Pro 2. Pedasnya bisa kamu sesuaiin juga. Itu langganan aku banget kalau kamu memang pengen ya kan, pengen cari yang kayaknya deket-deket dari rumah kamu, sekitaran Pacuan Kuda, Tidar dan pusat Surabaya, di sana aja harganya murah, rasanya enak teman Pro 2. Cuman ya itu tadi, jam segini belum ada, sore sampai malam teman Pro 2 ya, boleh dicoba. Kalau kamu ternyata punya tempat lain, rekomendasi tempat lain, boleh kasih tahu aja ke aku lewat WhatsApp 081 90 8000 952.

Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Teman berdua, memang sih yang namanya kerang tuh punya banyak manfaat buat kesehatan ya. Bisa mencegah mata rabun, osteoporosis, juga bisa mencegah penyakit jantung juga, menguatkan daya tahan tubuh, membentuk otot ya. Terus tadi di awal aku juga udah infoin kalau kerang tuh bisa membuat kita untuk mencegah anemia sama menurunkan berat badan ya. Yang paling penting adalah kamu bisa mengolahnya secara benar. Kalaupun kamu malas beli terus pengen bikin sendiri dengan kreasi olahan menu favorit kamu gitu ya, tempat berdua. Jadi kamu benar-benar harus bisa mengolah kerangnya secara benar. Yang paling utama adalah mencuci atau membersihkan kerangnya dengan air mengalir sebelum diolah ya. Pastikan kalau di cangkang-cangkang kerang itu udah nggak ada kotoran-kotoran yang menempel atau barang-barang logam-logam yang menempel ya teman pro 2. Benar-benar harus disikat banget, terutama kerang-kerang yang dari laut ya. Terus juga habis itu kerang-kerang yang ukurannya gede-gede gitu, itu harus benar-benar disikat banget, bersih, dibersihin pakai air yang mengalir juga. Terus kalau mengolah kerang mentah ya, gunakan pisau, piring ataupun telenan yang berbeda dengan yang dipakai untuk mengolah bahan makan lain ya. Hal ini tuh katanya memang untuk mencegah bakteri menyebar ke bahan makanan yang lain teman pro 2. Nah kalau perlu ya, kamu bisa merendam dulu kerang ini dengan larutan asam cuka untuk menghilangkan kandungan logam beratnya teman pro 2. Terus juga masak kerangnya juga harus benar-benar sampai mateng. Jangan makan kerang yang cangkangnya itu tidak terbuka ya. Walaupun udah dimasak sampai mateng, tapi kalau kerangnya ini belum kebuka si cangkangnya, kemungkinan besar kerang itu tuh udah lama mati ataupun tidak dalam kondisi segar teman pro 2. Jadi biasanya kerang itu kalau udah dimasak, direbus bentar aja, cangkangnya tuh udah ngebuka sendiri gitu teman pro 2. Tapi kalau ternyata sampai beberapa menit ataupun udah selesai masak cangkangnya ini belum kebuka ya kan, terus dibukanya susah, nah wajib dihindari ya teman pro 2. Dan juga hindari mengkonsumsi kerang mentah, terutama untuk kamu yang sedang hamil, ibu-ibu hamil dan juga anak-anak ya. Benar-benar harus memakan kerang-kerang yang mateng, yang diolah dengan baik dan benar, dimasak dengan sesuai takaran juga begitu teman pro 2, supaya yaitu tadi kita bisa mendapatkan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Jadi gimana? Kamu masih mau jajan kerang lagi atau makan dan mengolah masakan kerang lagi teman pro 2? Kalau aku sih masih mau ya kan. Jadi kalau kamu masih takut-takut, enggak usah takut-takut, karena kerang juga punya banyak manfaat buat kesehatan kamu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

Tamam Radio, udah jam 1 siang, waktunya aku update informasi olahraga di Sport Corner buat kamu yang mulai balik lagi untuk ngejalanin aktivitas kamu setelah istirahat makan siang ya. Semoga siang ini kamu masih dikasih semangat untuk ngejalanin hari-hari kamu, terlebih di hari Jumat ini. Walaupun bawaannya udah kayak berharap langsung weekend gitu ya, sabar. Masih ada beberapa jam lagi untuk kamu menyelesaikan tugas-tugas kamu ya Tamam Radio. Tapi tenang aja, masih aku temenin juga dengan lagu-lagu yang asik tentunya di Santai Siang.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan

teman Pro 2. Siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

Negeri Diawan dari Katon Bagaskara, tempat berdua aku Putri buat kamu di kesempatan siang hari ini. Bareng informasi olahraga yang tentunya aku update di Sport Corner. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir ini menyebutkan ya kalau MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat ternyata bisa memperkuat pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism yang berkelas dunia. Dia juga menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penyelenggaraan MotoGP seri Indonesia yang tahun ini digelar untuk kelima kalinya begitu ya. Yang mana di edisi sebelumnya ajang balap motor yang digelar di sirkuit internasional Mandalika menjadi sport tourism yang juga sudah memberikan efek ganda luar biasa untuk Indonesia loh teman Pro 2, khususnya di sektor ekonomi. Menpora juga menjelaskan ya kalau MotoGP Indonesia di tahun lalu itu tuh ngebuktiin kapasitas Indonesia sebagai tuan rumah untuk acara sekelas dunia secara profesional dan bisa berkelanjutan juga. Pihaknya sudah mencatat ya jumlah penonton waktu itu mencapai 140.324 orang dengan dampak ekonomi nasionalnya tuh mencapai 4,96 triliun rupiah. Wow, cukup besar teman berdua ya. Sedangkan perputaran ekonomi yang terjadi di NTB sebagai tuan rumah juga ya itu mencapai 2 triliun rupiah hingga 4 triliun rupiah dengan dampak lanjutan hingga 2 kali lipat yang mana melibatkan juga lebih dari 600 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta sekitar 3.000 tenaga kerja lokal. Menurutnya juga ya MotoGP ini tuh juga bisa jadi sarana perluasan ekosistem olahraga otomotif termasuk menjadi rujukan bagi klub, sekolah, balap dan komunitas motorsport.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengernya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Teman Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, kita beralih ke cabang olahraga catur ya. Ada pecatur wanita Indonesia Chelsea Monica yang mencatatkan prestasi membanggakan dengan mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam pertandingan eksibisi simultan yang digelar di Hong Kong. Kemenangan ini menjadi momen istimewa mengingat Carlsen dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah dunia catur, teman Pro 2. Nah, pertemuan antara Chelsea dan Carlsen ini terjadi dalam rangkaian agenda Fight World Rapid and Blitz Team Championship yang sehari sebelum kompetisi utama dimulai, Carlsen tuh menghadapi 25 pecatur dari berbagai negara dalam sesi catur simultan dengan format catur cepat. Dari 25 lawan yang menantang Grandmaster asal Norwegia ini, hanya si Chelsea nih, teman Pro 2, yang berhasil meraih kemenangan. Pecatur Indonesia berusia 30 tahun ini akhirnya menyandang gelar Women International Master atau WIM, yang mana ini membuat Carlsen menyerah dalam duel yang berlangsung cukup sengit ya. Chelsea menekuk Carlsen menggunakan pembukaan Italia, salah satu pembukaan favorit pecatur putri Indonesia tersebut, teman Pro 2. Nah, Chelsea datang ke Hong Kong sebagai bagian dari skuad Indonesia pada Fight World Rapid and Blitz Team Championships. Nah, ini patut dibanggakan juga ternyata, teman Pro 2, iya kan, dari Indonesia bisa mengalahkan pecatur dunia yang akhirnya juga membanggakan untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

The One dari Nona Teman Pro 2 aku puterin buat kamu karena kamu satu-satunya untuk aku. Weh. Bisa aja ya. Anyway, boleh gak sih aku update dulu gimana hasil perolehan dari Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini Teman Pro 2. Iya, hari ini tuh ada yang bertanding adalah Kanada melawan Qatar. Habis Qatar sama Kanada Teman Pro 2 6-0 ya kan. Selain itu ada Swiss melawan Bosnia 4-1. Swiss gak bisa diragukan juga nih ya. Sama Meksiko melawan Korea Selatan 1-0 untuk Meksiko Teman Pro 2. Aduh. Korea Selatan nih kenapa nih ya kan? Padahal banyak yang ngejagoin Korea Selatan loh. Teman aku nih kayaknya lagi bersedih ya, karena dia menjagokan Korea Selatan banget nih Teman Pro 2. Tapi nanti dini hari bakal ada Amerika Serikat melawan Australia dan juga Skotlandia melawan Maroko Teman Pro 2 ya. Kalau aku ngasih tahu klasemen kayaknya terlalu banyak yang harus aku kasih tahu ya Teman Pro 2. Karena banyak banget grup-grupnya ya kan. Tapi dari grup L ada Inggris, grup K ada Kolombia, grup J Argentina masih memimpin, grup I ada Norwegia, grup H Uruguay. Terus juga kayaknya belum ya, belum grup G, grup F, grup E ada Jerman. Kemudian grup D, Amerika Serikat masih memimpin. Grup C, ada Skotlandia. Grup B, Kanada. Ya jelas lah. Dia ngegolin 6 gol ya kan. Di grup A, masih dipimpin sama Meksiko, Teman Pro 2. Kamu ngejagoin siapa nih buat nanti malam, Teman Pro 2? Kamu bisa loh dengerin melalui Pro 2 FM nanti malam tuh ya. Karena walaupun kita sudah tutup siaran begitu, siaran bola masih bisa kamu dengerin. Kalaupun ternyata kamu lagi gak pengen melek, pengennya cuman bisa dengerin aja, kamu bisa dengerin lewat Pro 2 FM atau Pro 1 RRI Surabaya. Kita bakal juga update di sosial medianya RRI _ Surabaya apapun yang didapat di saat Piala Dunia 2026.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Thursday. Tema Mario 2 sisa 1 jam lagi aku nemenin kamu. Ya, tapi tenang aja, aku bakal update informasi entertainment buat kamu di Izone, juga lagu-lagu yang menarik tentunya buat nemenin siang menuju sore kamu. Tentunya di Santai Siang.

gak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

Teman-teman dua, kamu masih di Santai Siang bareng sama aku Dewi Anora ya. Anyway, ada kabar yang sangat membahagiakan banget nih dari penyanyi Indonesia yang memang sudah mendunia sedari dulu, teman-teman dua ya. Agnes Mo, karena dia gabung jadi pengisi suara film animasi musikal Groove Tales, teman-teman dua, bareng sama pemeran-pemeran lainnya ya. Ada Ludacris, Ansel Elgort, sampai Halle Berry, teman produa. Keren banget enggak tuh, ya kan? Tapi kalau kamu pengen tahu film Groove Tales ini, jadi film ini tuh kan disutradari sama Bob Logan yang punya kisah seekor tikus muda yang kayak punya mimpi jadi seorang penari terkenal gitu ya. Walaupun ini adalah sebuah tantangan dari ayahnya sendiri gitu. Latarnya itu ada di New York sebenarnya, teman produa. Dan cerita ini nantinya akan mengikuti perjalanan sekelompok karakter yang memang berusaha untuk menemukan bakat mereka sekaligus menyelamatkan tempat tinggal mereka melalui musik dan juga tarian. Nah, kalau berbicara tentang produksinya ya, memang saat ini Groove Tales ini tuh masih masuk dalam tahap produksi dan dijadwalkan menyelesaikan proses animasi itu nanti di akhir 2026. Nah, kalau ngomongin si Agnes Mo sendiri ya di proyek ini, memang sih masuk lagi untuk jadi salah satu apa ya penyanyi Indonesia yang sudah melalang buana untuk taraf internasional. Ini kayak nambah daftar nambah daftar penyanyi-penyanyi atau artis Indonesia yang masuk dalam dunia hiburan di kancah internasional, teman pro 2. Congrats deh buat Agnes Mo, dan gak sabar banget pengen dengerin suaranya Agnes Mo nanti ya sebagai pengisi di film Groove Tales. Cuman memang masih dalam proses produksi, jadi bersabar aja. Kemungkinan tahun depan kali ya film ini bisa dinikmati oleh khalayak luas. Kita doain aja deh, semoga Agnes Mo memang bisa memberikan yang terbaik dan bisa kembali membanggakan Indonesia.

potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

budayawan Butet Kartarejasa ini mendapatkan kesempatan untuk menyerahkan begitu ya lukisan bertema Jalan Salib versi Jawa kepada Paus Leo di Kompleks Basilika Santo Petrus Vatikan di hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Pertemuan ini tuh berlangsung sekitar pukul 12.30 waktu setempat ya di halaman Basilika Vatikan. Butet ini hadir bersama sang istri setelah sejak pagi menunggu giliran bersama banyak tamu lainnya tentunya yang juga ingin bertemu dengan Paus. Butet mengungkapkan nih teman Pro 2 kalau proses hingga akhir untuk ketemu sama Paus di sana tuh gak mudah ya, dan juga prosesnya panjang karena beberapa bulan sebelumnya lukisan ini tuh lebih dulu dikirim ke Sekretariat Vatikan untuk melalui proses peninjauan sebelum dia menerima undangan resmi untuk menyerahkan karya itu secara langsung sebagaimana dilaporkan juga.

hidupnya Butet Teman Pro 2. Penyerahan lukisan ini tidak hanya menjadi pertemuan antara seniman dan pemimpin gereja Katolik ya, tapi juga menjadi simbol dialog lintas iman serta perpaduan seni dan budaya Indonesia yang mendapat apresiasi di panggung internasional.

0: kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra crossnya. Tandanya kita gak boleh.

nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya nggak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

Tempat nomor 2, lagi-lagi ya, film-film Indonesia ini menunjukkan taringnya di kancah internasional. Yes, dalam Festival Film Internasional Shanghai ke-28 yang memang saat ini sedang berlangsung begitu, film-film Indonesia ini ternyata berhasil mencuri perhatian. Salah satunya ada film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau My Own Last Supper. Kemudian juga ada film Yuni dan juga film animasi seperti Jumbo, ada juga Garuda di Dadaku. Ini tampil dalam festival film tersebut dan menghadirkan wajah baru perfilman Indonesia. Ada 12 film ya. Ada 12 film dalam kategori kompetisi utama yaitu Golden Gobert Award yang tahun ini merupakan penayangan perdana di dunia atau award premiere, termasuk diantaranya film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang dari Indonesia, teman Pro2. Film itu disutradarai oleh Ismail Basbet dan mengisahkan tentang seorang duda berusia 76 tahun yang mengumpulkan anak-anaknya untuk menghadiri perjamuan terakhir dalam hidupnya. Nah, di tengah momen perjamuan ini, berbagai kenangan keluarga yang tersembunyi pun juga akhirnya terungkap. Ada sedih-sedihnya nih film berarti, teman Pro2 ya. Tim kreatif film ini juga tidak hanya tampil di karpet merah upacara Golden Gobelt Award ya, tapi juga menggelar acara penayangan perdana selama festival berlangsung, di mana para kru berkesempatan menemui awak media dan berinteraksi hangat dengan awak media. Seluruh cerita dibingkai dari sudut pandang sebuah keluarga Indonesia keturunan Tionghoa beserta keturunannya ya, teman Pro2. Dan film ini menggunakan teknik realistis untuk menghadirkan kembali potret kehidupan warga Tionghoa Indonesia di tahun-tahun 60-an, 70-an, bahkan 90-an dan di tahun 2018. Sekaligus mengeksplorasi berbagai makna kehidupan juga. Selain itu, sutradaranya Ismail Basbet dalam sebuah temu juga mengatakan ya, kalau dirinya itu sangat berterima kasih kepada SIFF atas apresiasinya terhadap film dan seluruh kru yang sudah bertugas. Wah, keren banget. Semoga film-film yang masuk ke dalam Festival Film Internasional Shanghai ini bisa pulang membawa sebuah kabar yang membahagiakan juga ya. Dan makanya teman Pro2, kamu juga harus terus mencintai film-film atau karya-karya anak Indonesia.

seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com. Pro 2. New truck, big

Kedua udah hampir jam 3 sore, waktunya aku geser ya dari ruang dengar kamu teman berdua. Tapi gak usah sedih, habis ini bakal ada sore ceria ditemenin sama Vira dan juga Rianita ya, yang nemenin kamu sampai jam 7 malam. Thank you banget buat kamu yang udah pantengin santai siang sedari jam 10 pagi tadi. Kalau gitu, aku Dewi Anora pamit undur diri dulu. Kamu stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye!

0: Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.
1: 3, 2, 1. Saatnya info Pro 2.

0: Pukul 3 sore saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya menekankan peran penting ekonomi kreatif dalam menjaga kemandirian strategis Asia Tenggara. Pergeseran ekonomi dari aset fisik ke aset tidak berwujud, kekayaan intelektual, konten digital, dan teknologi membuat Ekraf semakin krusial. Kinerja sektor ini juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 6,86%. Selain itu, kontribusi ekspor mencapai 31,94 miliar US dollar, investasi 183 triliun rupiah, serta menyerap lebih dari 27 juta tenaga kerja. Informasi yang kedua, tiket konser BTS hari ketiga di Jakarta terpantau ludes dipesan dalam 40 menit sejak perjualan tiket dibuka pada hari ini, Jumat 19 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Status fully booked terlihat di laman penjualan per pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Tampilan fully booked itu sudah terlihat sejak mengantri sebelum masuk ke laman pemilihan kategori tiket. Namun fully booked bukan berarti sold out. Fans masih bisa berkesempatan membeli jika ada penggemar lain yang gagal menyelesaikan pembayarannya. Informasi yang terakhir, pertama kalinya sejak 24 tahun seorang wasit kepala asal Cina akan memimpin laga Piala Dunia. Sosok tersebut adalah Manning, pemimpin pertandingan Ecuador vs Curacao Minggu 21 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Manning juga bukan satu-satunya ofisial pertandingan asal Cina pada laga tersebut. Zhou Fei akan bertindak sebagai asisten wasit pula pada putaran kedua babak penyisihan Piala Dunia 2026. Kemudian ada pula Fu Ming sebagai wasit VAR. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Shopee? Dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2.
3: Hai.
2: Iya, di sore kali ini ditemenin sama aku Rianita dan juga
3: ada Vira di sini teman Pro 2 ya.
2: Iya,
3: hari Jumat
2: banget.
3: Nih Re, iya, ya kayaknya betul. Udah enggak sabar banget untuk weekend gitu ya. Hawa-hawanya tuh udah pingin libur aja rasanya.
2: Iya, benar banget ya. Apalagi sore-sore gini itu kayaknya udah jam-jam pulang kerja.
3: Betul.
2: Atau
3: masih
2: mungkin
3: persiapan sih kayaknya
2: atau
3: ya.
2: Atau mungkin WFH.
3: Tapi ini nggak tahu kenapa kok hari Jumat ini sepi banget gitu ya rasanya ya. Entah apa yang mungkin WFH ya, sebagian kantor WFH mungkin. Tapi kayaknya aku ngelihat jalanan nggak terlalu ramai nih teman Pro 2. Ada apa?
2: Ataukah kalian sudah bergeser ke kota lain ya?
3: Atau mungkin ini masih persiapan dulu di rumah gitu ya? Keluarnya masih nanti di jam-jam sore menjelang malam.
2: Iya, nah, biar nggak panas
3: tahu juga.
2: Ya.
3: Betul.
2: Karena panas banget. Iya.
3: Bener. Dan kemarin kan sempet mati lampu ya kan?
2: Iya benar, katanya batu bara ini sudah responnya
3: nggak tahu ya. Ya responnya orang-orang kayak gitu kan. Di Surabaya mati lampu kemarin. Kali ini di Sidoarjo info-info nih katanya juga mati lampu teman Pro 2 alias mati listrik.
2: Iya, kenapa ya itu ya?
3: Nah, kita kurang tahu juga nih teman Pro 2, pokoknya tetap produktif aja, jangan menghalangi mati lampu nggak bisa produktif apa-apa ya, itu jadiin alasan dong.
2: Iya benar banget, kan bisa keluar ya.
3: Iya.
2: Mungkin cari listrik tempat lain.
3: Iya benar juga, cari listrik tempat lain ya teman Pro 2. Tapi pastinya kita temenin sampai nanti di jam 7 malam ya teman Pro 2. Untuk kali ini ada info-info menarik buat kamu dan juga pastinya lagu-lagu yang menarik. So pantengin terus Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Privacy, Digital Law, dan Advanced Cyber Security.
1: Ini di Singosari ya, di Malang ya.
0: Benar, ditargetkan mulai berlangsungnya pada September 2027.
1: Oke.
0: Dan memang kepastian yang disampaikan Gubernur Kofifa Indar Parawansa ini menerima kunjungan University Rector for Indonesia and Southeast Asia King's College London bersama Profesor Simon Tanner nih, dan juga Head of Operational KCL Singosari Suneta Nathan di Surabaya. Mereka bertemunya nih di Surabaya Kamis kemarin, Kamis malam. Dan pertemuan itu ya membahas perkembangan kerja sama antara pemerintah Provinsi Jatim dan King's College London nih dalam penguatan sumber daya manusia melalui program pendidikan magister berstandar internasional. Gitu ceritanya.
1: Keren
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Ini kan emang salah satu universitas yang apa ya, yang bisa dibilang ada di Jawa Timur dan ini kurikulumnya sana gitu loh ya.
0: Iya, benar. Jadi ini kolaborasi.
1: Betul.
0: Dan dua program studi itu yang pertama kan Digital Law and Advanced Cyber Security yang memperkuat pengembangan SDM berdaya saing global gitu. Dan mahasiswa angkatan pertama KCL Singosari itu mendapat apresiasi atas capaian akademik dan hasil riset yang dinilai impresif gitu.
1: Kita tungguin aja ya teman Pro 2, masih 2027 kan?
0: 2027, iya benar.
1: Kan?
0: Tapi
1: masih 2027.
0: Iya, tapi pendaftaran beasiswa LPDB King's College London Singosari itu program master 2026 masih dibuka loh hingga 30 Juni 2026.
1: Oke, pokoknya kita tungguin aja deh teman Pro 2 ya. Untuk yang pingin masuk ya masih ditungguin banget nih, masih tahun depan soalnya ya
0: bener
1: untuk pembukaannya.
0: Sambil masih belajar-belajar lah ya dari sekarang.
1: Karena kayaknya kalau bisa apa ya, kalau dilihat Digital Law dan juga Advanced Cyber Security baru ini gak sih? Atau emang udah ada?
0: Kalau mungkin
1: kurang
0: di luar
1: tahu
0: negeri
1: juga ya.
0: Di luar negeri udah ada, mungkin kalau di sini masih baru ini.
1: Nah, kurang tahu juga nih sebenarnya teman Pro 2 apakah di sini baru atau seperti apa. Tapi ini merupakan hal yang relevan gitu ya. Kalau untuk di era-era sekarang
0: ya,
1: kan
0: bener.
1: Yang semuanya serba digital dan semuanya perlu untuk dikuatkan gitu ya,
0: iya,
1: kayak
0: bener.
1: Security cyber ini
0: iya, keamanannya itu penting banget loh, jangan sampai dibobol ya kan.
1: Oke deh teman Pro 2, buat kamu ada rekomendasi dari Rianita ya, kampus ataupun prodi baru juga dari King College itu tadi. Dan untuk info-info menarik lainnya ditungguin aja, habis ini kita balik lagi kok. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu yang enak di Pro 2 FM.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Lagu Alama dari Rizky Febian and Adrian Khalif udah aku puterin spesial buat kamu, teman Produa. Dan tentunya masih di sore ceria dan di jam-jam segini tuh masih menginfokan tentang Jawa Timur nih. Dan kali ini datang dari Pemkab Mojokerto yang ternyata kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam ajang Expo Konstruksi Jatim 2026, Kabupaten Mojokerto itu berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori pemerintah daerah dengan dukungan APBD Program Rumah Tidak Layak Huni RTLH tertinggi. Keren banget teman Produa. Dan penghargaan itu diterima langsung nih oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albara pada rangkaian pembukaan Expo Konstruksi Jatim 2026 yang digelar di Grand City Surabaya Selasa kemarin nih. Dan tentunya ya, penghargaan itu jadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Mojokerto dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk mendukung program perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat. Dan acara tersebut berlangsung selama 3 hari ya, dari tanggal 9 sampai 11 Juni kemarin nih teman Produa. Dalam kesempatan itu juga Wakil Gubernur Wagub Jawa Timur Emil yang membacakan sambutan Gubernur Kofifa Indar Parawansa itu menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri dan seluruh masyarakat ya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur pastinya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: sore ceria teman Produa. Dan pastinya ya, walaupun udah sore tapi kayaknya masih kerasa aja gitu panasnya ya kan. Panasnya itu sampai membuat kepala itu pusing teman Produa saking
1: bener
0: panasnya ya.
1: Bener banget ya. Ini gak cuma panas di luar gitu ya, tapi panas di otak.
0: Nah ya, tapi kamu teman Produa yang beraktivitas di luar jangan lupa pakai sunscreennya.
1: Betul
0: ya kan? Itu kayaknya skincare wajib ya.
1: Gak cowok gak cewek ya teman Produa, kayaknya tetap harus pakai sunscreen buat melindungi dari sinar UV. Nah, karena memang dari BMKG kan juga udah memberikan informasi ya tentang panas-panas ini teman Produa. Nah, kalau dari kondisi cuaca emang kayak gimana sih Re, kata BMKG itu?
0: Kalau kata BMKG mungkin ya masih panas ya, cuman ini isunya itu Pemkot melalui Dinas Pemadam Kebakaran Damkar itu melakukan penyiraman di sejumlah ruas jalan aspal sebagai langkah mengantisipasi peningkatan suhu panas dan debu selama musim kemarau Juni 2026.
1: Oke, gitu. Jadi biar gak terlalu panas gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar banget. Memang upaya ini tuh dilakuin untuk membantu mengurangi resiko gangguan kesehatan, termasuk kayak gejala heat stroke ya kan, bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Terus apalagi kan tiba-tiba pening gitu kepalanya
1: bener.
0: Ya. Jadi karena langsung terkena sinar matahari gitu.
1: Betul. Tapi kalau misalkan memang dari apa ngelihat di kondisi BMKG ya Re ya, ini sebenarnya emang cerah, cuman suhunya itu nggak sing terlalu panas gitu loh. Suhu biasa aja, suhu normal Re, 26 sampai 28 kayak gitu, nggak nggak yang sampai 30, tapi ya nggak tahu kenapa ya rasanya kok panas ya.
0: Oh iya benar banget. Tapi Pemkot kan juga melakukan langkah untuk mengantisipasi cuaca yang super panas ini ya. Ternyata Surabaya itu juga punya resiko juga loh, bahwa di bulan Juni ini bisa mencapai sekitar 30 derajat Celcius. Dan selain suhu yang terasa menyengat, warga juga mulai mengeluhkan efek pantulan panas dari permukaan jalan yang memicu ilusi optik akibat aspalnya yang memuai gitu. Makanya program Pemkot ini ya itu tadi, melalui Dinas Pemadam Kebakaran Damkar melakukan penyiraman di sejumlah ruas jalan aspal sebagai langkah mengantisipasi peningkatan suhu panas dan debu selama musim kemarau pada bulan ini.
1: Kayaknya
0: gitu,
1: kalau misalkan kamu emang benar-benar kepanasan ya teman Produa, bisa tuh di apa ikut sama mobil-mobil damkar itu.
0: Iya.
1: Disiram sekalian.
0: Iya.
1: Mandi.
0: Kalian mandi ya.
1: Iya benar.
0: Masuk kulkas sekalian ya kan. Terus Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Surabaya M. Rokin itu juga bilang penyiraman jalan tuh mulai dilakukan secara rutin sejak 17 Juni Rabu kemarin tuh. Dan menurut Rokin juga penyiraman ini dilakukan secara bergiliran menggunakan armada mobil pemadam kebakaran sesuai jadwal yang telah disusun kayak gitu. Dan kegiatan ini tidak mengurangi kesiapsiagaan petugas dalam menangani kejadian darurat maupun kebakaran. Dan ia menegaskan juga program penyiraman jalan masih terus dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya dalam membantu menurunkan suhu permukaan jalan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Gitu sih.
1: Pokoknya tetap dijaga juga kondisi badannya ya teman Produa. Karena kalau misalkan kondisi panas kayak gini tuh banyak banget yang sakit gitu kan. Entah itu
0: banget
1: sakit tenggorokan.
0: Panas
1: dalam juga.
0: Nah,
1: itu kan panasnya enggak cuma di luar tapi di dalam gitu loh.
0: Luar dalam ya kan. Terus juga pengen banget ya kayaknya damkar itu lewat gitu depan rumah ya, siram semuanya.
1: Repot kan kalau misalkan kamu tuh di luar juga kondisinya gak enak, terus habis itu di dalam juga kondisinya gak enak, diri kamu juga gak enak. Jadi tetap harus minum vitamin ya teman-teman.
0: Betul.
1: Ataupun jangan lupa nih minum air putih yang banyak biar tidak dehidrasi gitu kan.
0: Diselingi juga sama olahraga walaupun cuaca panas, dingin, apapun salju apa itu ya kan?
1: Itu agak gak ada sih Re.
0: Ada di Papua.
1: Iya betul, di sini gak ada maksudnya.
0: Benar. Ya pokoknya apapun kondisi cuacanya ya kan, kamu harus tetap juga diselingi sama olahraga tempro 2 dan juga makan makanan yang bergizi.
1: Betul.
0: Ya udah deh tempro 2, nanti kita bakal balik lagi kasih informasi terupdate juga buat kamu tempro 2. Tapi kita jeda lagu-lagu super enak dulu. Kali ini datang dari Man Osman featuring Traffic Jam dengan judulnya Bentang.

0: sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kesehatan Pro2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

Asu, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Lagu dari Ziva Magnolia ya, dengan judulnya Kata-Kata, sudah kita puterin buat kamu semuanya, teman Pro 2. Dan masih di program sesi sore ceria ya.

0: ya kan?
1: Betul.
0: Tentunya
1: sekali.
0: Kita juga bakal kasih informasi paling terup to date. Dan kali ini tuh datang dari Festival Film Indonesia FFI 2026 yang resmi dimulai kemarin Kamis 18 Juni 2026 dan mengambil tema Askala Karya Sinema Indonesia.
1: Wah,
0: keren ya.
1: Enggak apa ya? Kayak beda banget gitu loh daripada festival film di tahun kemarin gitu kan. Karena
0: iya,
1: kayaknya ini jadi festival film di tahun ini yang pakai apa ya, aku sempat baca sih, entah ini correct me if I'm wrong ya teman Pro 2 ya, pakai apa duta-dutaan gitu loh, ada dutanya.
0: Oh gitu.
1: Tapi gimana nih? Ini dimulai kemarin ya?
0: Iya, ini resmi dimulainya kemarin. Dan tanggal penyelenggaraan malam puncak Piala Citra FFE 2026 itu akan diumumkan di kemudian hari. Masih belum dipastikan
1: rahasia ya.
0: Untuk tanggalnya. Dan tema tahun ini tuh berangkat dari bahasa Sanskerta.
1: Nah, apa tuh
0: yang
1: artinya?
0: Yang berarti sinar, cahaya, dan harap. Pan artinya.
1: Wah, keren banget nih ya teman Pro 2 ya.
0: Benar, sampai dijadikan simbol untuk mempresentasikan perjalanan dan karya insan perfilman Indonesia dari generasi ke generasi.
1: Keren banget.
0: Dan Ketua Komite Festival Film Indonesia Aryo Bayu itu juga bilang tema itu juga jadi simbol harapan agar perfilman Indonesia dapat terus bertumbuh dan berkembang gitu. Dan sementara itu sistem penjurian pada FFI 2020 itu dipastikan mengalami perubahan yang berangkat pada skema pendaftaran. Dan Komite Festival Film Indonesia FFI itu menetapkan beberapa aturan bagi para sineas yang ingin mendaftarkan karya mereka dalam ajang Piala Citra ini gitu.
1: Oke, jadi ada hal yang terbaru di FFI tahun ini gitu ya.
0: Iya benar. Dan Ketua Bidang Penjurian Festival Film Indonesia Budi Irawanto itu juga bilang beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi para sineas itu. Film yang diperbolehkan mendaftar adalah film yang diproduksi oleh perorangan atau badan hukum Indonesia lainnya. Terus baik itu diproduksi sendiri atau bekerja sama, kolaborasi atau melakukan koproduksi dengan perusahaan atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Dan film yang bekerja sama dengan pihak asing itu sebagian besar unsur kreatif dalam film tersebut harus dikerjakan oleh warga negara Indonesia. Itu tuh. Dan Budi juga bilang bahwa film yang dapat berkompetisi di ajang FFI ini ialah film yang ditayangkan kepada publik gitu. Dan selain ketentuan produksi dan penayangannya, film yang dapat mendaftarkan diri ialah film yang tayang mulai tanggal 1 September 2025 hingga 31 Agustus 2026.
1: 1 September 2025 sampai
0: 31 Agustus 2026.
1: Jadi ini rentang waktunya ya kurang lebih 1 tahun ya.
0: Bener banget.
1: 1 tahun ini teman Pro 2, film-film mana yang sekiranya kamu sukai ya,
0: betul.
1: Kita harus dukung berarti ya film-film tersebut agar masuk ke kategori yang ada di FFI gitu ya.
0: Iya, benar banget. Karena memang kan persyaratan-persyaratannya itu kebanyakan ya murni hasil dari warga negara Indonesia.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Dan balik lagi kita harus support dari seniman atau apa namanya sineas Indonesia sendiri juga nih teman Pro 2 ya.
0: Dan para sineas itu yang ingin mendaftar itu juga wajib menyertakan bukti hak cipta dari film yang didaftarkan untuk bertujuan memperjelas kepemilikan film. Ini benar nggak sih filmnya kamu yang buat gitu.
1: Ini kayaknya semakin ketat ya teman Pro 2, tapi ini pasti juga karena ingin memperjelas itu tadi ya bahwa buatan Indonesia atau enggak nih gitu ya.
0: Dan periode pendaftarannya itu berlangsung mulai 18 Juni hingga 31 Agustus 2026. Masih ada waktu sampai Agustus.
1: Buat kamu teman Pro 2, para sineas-sineas ya, bisa langsung aja kamu daftarkan karya kamu yang pastinya are-are Indonesia. Anak-anak Indonesia yang punya film gitu ya, bisa kamu daftarkan ke FFI tahun ini.
0: Iya, benar. Dan ada 3 kategori.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama ada film cerita panjang, film non cerita panjang, dan kritik film. ada tiga kategori utama untuk karya filmnya. Boleh bebas mau yang mana nih.
1: Pokoknya kita tungguin aja deh nanti malam puncaknya di tanggal berapa gitu ya, Rey.
0: Iya, masih dirahasiakan untuk malam puncaknya.
1: Dan ingin tahu banget nih soalnya teman Pro 2, kira-kira siapa yang menang gitu ya. Siapa yang mendapatkan piala Citra, aktor dan aktrisnya gitu kan.
0: Iya, benar banget. Selain tiga kategori utama tadi juga, kategori lainnya tuh ada juga di film non cerita panjang, meliputi film cerita pendek, film dokumenter panjang, sama film dokumenter pendek, film animasi panjang, dan film animasi pendek. Tuh, itu yang non cerita. Kayak gitu sih, banyak banget pokoknya.
1: Banyak banget ya, pokoknya kita tungguin aja deh teman Pro 2 nanti di tanggal berapa kira-kira malam puncaknya.

Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole, are Surabaya.

0: info terakhir ya sebelum nantinya kita akan bergeser ke Sunset Talk. Enggak Sunset Talk juga sih ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol juga ya sama narasumber spesial di hari ini. Kita bakalan ngobrol soal apa, pokoknya ditungguin aja deh Taman Pro 2. Tapi ini aku ada berita duka datang dari pengisi suara animasi Lilo and Stitch ya, Divik Chase, yang meninggal dunia saat berusia 35 tahun. Dan aktris cilik ini meninggal setelah berusaha melawan komplikasi penyakit gitu ya.
1: Oh, turut berduka ya.
0: Betul. Ini kayaknya jadi hal yang apa ya, sedih gitu ya Rea ya, karena
1: Film Stitch ini kan banyak banget penggemarnya.
0: Betul, setelah akhir-akhir ini kan lagi rame juga Toy Story kan. Jadi kita tuh ngerasa kartun-kartun di era kita dulu gitu ya, kita kecil gitu, akhirnya kita bisa ngelihat lagi gitu. Dan bahkan Lilo and Stitch kan juga mau ada apa namanya, mau ada live actionnya juga gitu. Jadi kayaknya kita sedih banget melihat atau mendengar berita ini,
1: iya,
0: gitu teman Pro 2.
1: Lalu dan kira-kira siapa yang akan menggantikannya ya untuk mengisi film Stitch, Lilo and Stitch ini? Padahal banyak banget yang suka sama Stitch ya kan, bahkan sampai tumbler-tumblernya Stitch laku banget di pasaran.
0: Kamu salah satu yang mengkoleksikah?
1: Enggak juga sih.
0: Enggak juga ya.
1: Cuman memang rumor beritanya itu waktu itu di bioskop itu ludes, habis terjual.
0: Oh, ini. Jadi informasinya itu datang dari sang kekasih yaitu Roy Hernandez yang menyampaikan berita ini, dan dikabarkan itu pada hari Selasa nih teman Pro 2, tanggal 16 kemarin. Untuk penyakitnya adalah infeksi darah yang memicu komplikasi seperti itu. Ya, ini merupakan kabar duka yang juga pastinya bagi penggemar Lilo and Stitch ya.
1: Iya, benar.
0: Dan
1: banget.
0: Penggemar showbiz lainnya, ini merupakan berita yang sangat mengagetkan juga nih teman Pro 2. Karena kalau dilihat juga ini dari filmnya itu dari 2002 ya. 2002 re, ternyata awalnya terus habis itu
1: masih 2 tahun
0: tuh. Ada lagi di tahun 2006 juga, nama filmnya adalah Lilo and Stitch gitu. Pokoknya ini jadi kabar duka mendalam juga kita sebagai penikmat ya, Yarianita ya.
1: Benar banget, karena kan kita juga pecinta film-film kartun ya, seperti Lilo and Stitch ini.
0: Benar banget. So, abis ini bakalan ada ngobrol-ngobrol spesial ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Sore Ceria.

0: nggak sepi? Dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Senang sekali ya bisa menemani kamu lagi di sore kali ini, ya kan, di segmen sore ceria Pro 2 RRI Surabaya. Dan tema kita hari ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari tentunya, ya kan.
2: Betul banget.
1: Yaitu tentang rumah itu safe space atau stress space. Wah, rumah itu memang kan sering disebut sebagai tempat pulang yang paling nyaman. Tapi kenyataannya tidak semua orang merasakan hal yang sama. Ada yang ngerasa rumah adalah tempat paling aman untuk bercerita dan menjadi diri sendiri. Namun ada juga yang justru merasa tertekan ketika berada di rumah. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, ya,
2: kita
1: kan
2: kenalan dulu nggak sih sama tamu spesial kita.
1: Bersama kita teman Pro 2 ada dari genre Jawa Timur, Radwa Firstia Ramadhani. Halo kak.
3: Halo, selamat sore kak.
1: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
3: Kakak sendiri gimana kak?
1: Sehat. Juga.
2: Kita harus sehat ya.
3: Iya. Betul.
2: Yang, ya, sepertinya agak apa panas, agak hujan gitu, bener. Tapi tetap harus disehat-sehatkan.
1: Dan narasumber yang kedua ada dari Sebaya PKBI Jatim, Arfianti Nurfadila. Halo.
4: Hai kak. Okay.
1: Gimana kabarnya sore hari ini?
4: Oke, kabar hari ini baik banget.
1: Alhamdulillah.
2: Benar. Kita iya. Pokoknya kali ini di sore ceria ya, teman Pro 2, seperti yang kata Rianita tadi, kita bakalan membahas tentang safe space gitu.
1: Iya.
2: Tapi kalau ngomongin soal safe space, pasti seorang tuh tiap orang beda-beda gitu kan, punya safe space masing-masing. Kalau dari Radwa dan juga Dila sendiri, definisi safe space itu kayak apa sih? Boleh nggak dijelasin sedikit?
3: Boleh, dari siapa dulu?
1: Kan? Boleh dari Fadila.
2: Duit dulu.
4: Oke, kalau dari sudut pandang aku sebagai anak di rumah gitu ya, kayak rumah sebagai safe space itu menurut aku anak itu merasa boleh gitu cerita ke orang tua tanpa kita itu harus nyaring dulu mana nih yang cerita yang akan kita yang akan orang tua kita dengerin, mana nih cerita yang akan kita sembunyiin gitu, mana nih cerita yang akan kita orang tua pahami gitu.
1: Kalau dari Radwa,
3: Okay, sebenarnya kalau kurang lebih sama ya kak. Setidaknya gimana kita bisa pulang ke rumah tanpa gimana kita ngerasa takut dihakimi, takut dijudge, atau setidaknya kita merasa selalu diterima gitu. Jadi intinya menurut saya pribadi, safe place itu ketika saya bisa pulang tanpa saya takut ketika misalnya saya membawa suatu masalah kayak gitu. Jadi tanpa harus takut dihakimi gitu-gitu sih kak.
1: Oke, kalau tadi kita tanya tentang safe place ya, safe place. Kalau tentang stress place-nya gimana nih? Boleh dari Dila dulu atau Radwa dulu?
3: Kalau stress place sendiri, yang aku tangkap biasanya gimana kita itu tidak merasa aman ya kak. Ketika misalnya kita ada masalah, tapi malah kita harus memendam sendiri. Gimana kita tidak bisa menceritakan kepada orang lain. Dan itu penglihatan aku sekarang itu banyak terjadi ya kak di remaja sekarang, di mana mereka selalu mendapatkan stress place tapi mereka nggak punya tempat aman untuk mereka bisa bercerita. Jadi memang yang dibutuhkan sekarang tempat safe place yang paling aman seharusnya kan di rumah gitu ya kak.
2: Betul.
3: Tapi masih banyak dari mereka yang merasa oh safe placeku bukan di rumah kayak gitu. Masih banyak dari mereka yang merasa di rumah adalah masih stress place gitu bagi mereka. Dan itu yang harus kita benahi gitu ya kak sekarang, karena masih banyak remaja yang mereka masih takut untuk bercerita ke rumah kayak gitu.
1: Oke, kalau dari Dila sendiri apa yang dimaksud dengan stress place itu?
4: Oke kak, menurut aku nih rumah sebagai stress space ini akan terjadi kalau misalnya respon dari orang tua itu bikin kita waspada gitu. Kalau kita mau cerita itu bikin kita waspada itu tadi. Nah, hal ini tuh biasanya nggak terjadi sekali atau dua kali, itu berulang kali atau bahkan bisa jadi kita dari kecil gitu responnya seperti itu. Jadi seorang anak ini akan membentuk pikiran kayak, oh kalau aku cerita nih bakalan kayak gini nih. Kayak anaknya tuh udah nebak polanya gitu.
1: Yeah.
4: Kalau setiap kali kita cerita pasti akan dimarahin nih gitu.
1: Betul.
3: Oke.
1: Okay. Tapi memang rumah itu kadang kan tidak semuanya jadi safe place ya. Pasti ada beberapa dari mereka yang menjadi stress place-nya. Dan katanya padahal keluarga itu tempat pulang, tapi kok kadang malah jadi tempat paling bikin overthinking. Nah, gimana ini untuk mengatasi hal seperti ini? Bisa dari Fadila dulu atau dari Ratwa?
3: Dari Kak Fadila atau gimana? Oke, dari aku dulu. Jadi menurut aku gimana caranya mengatasi agar rumah itu bisa jadi safe place. Jadi menurutku ada 3 hal sih Kak. Yang pertama adalah tentang keterbukaan antara satu sama lain. Tapi memang mungkin di awal keterbukaan ini sangat sulit ya. Karena mungkin masih banyak orang beranggapan, oh komunikasi itu pasti berjalan di rumah karena kita ketemu tiap hari, terus kita bertemu bertatap muka. Tapi sebenarnya komunikasi itu gak langsung terjadi secara dua arah. Justru komunikasi itu yang perlu dibangun. Karena walaupun kita sudah bertemu setiap hari, setiap detik ataupun misalnya,
1: belum tentu
3: kita bisa saling memahami. Jadi yang paling penting yang pertama adalah keterbukaan. Jadi sebagai anak kita mau untuk mengajak orang tua kita diskusi terlebih dahulu, mau terbuka untuk cerita. Dan bagi orang tua setidaknya yang pertama adalah kita mendengarkan terlebih dahulu. Jangan kayak kalau misalnya anak lagi bercerita tiba-tiba, oh kamu sih salahnya ini gitu. Tapi kita dengerin dulu sampai selesai kayak gimana. Kemudian tadi kan keterbukaan, yang kedua bangun komunikasi yang barusan itu aku jelaskan, dan yang ketiga adalah kepercayaan sih Kak antara satu sama lain. Jadi orang tua juga kasih kebebasan kepada anaknya, anaknya akan seperti apa. Tapi sebagai anak kita juga harus tahu posisi kita. Ketika kita diberikan kesempatan atau kita diberikan kepercayaan, maka yang pasti adalah kita tidak boleh menghilangkan rasa kepercayaan itu dan harus bertanggung jawab atas diri kita, keputusan kita, dan nama baik keluarga ya Kak tentunya. Kayak gitu sih.
1: Kalau dari Dila gimana nih?
4: Kalau dari aku sendiri sih Kak, untuk mengatasi itu biasanya itu aku akan cari tempat yang aman buat cerita gitu. Teman kita ataupun bahkan orang-orang yang kita percaya, seperti waktu kita sekolah itu guru BK gitu.
1: Tapi kalau misalkan dilihat juga dari kondisi sekarang ini ya, mungkin ada beberapa yang teman-teman atau dari apa ya, Gen Z bisa dibilang yang ngerasa di rumah tuh kurang nyaman untuk bercerita, apalagi ke orang tua gitu ya. Mungkin kalau rumah bisa ke saudara atau apa, tapi kalau untuk orang tua kayaknya bingung gitu, gimana sih mulai cerita kayak gitu. Tapi dari Radwa dan juga Dila, gimana sih buat sesama kita biar nyaman untuk cerita ke orang tua tanpa harus melihat respon orang tua dulu ya, gitu loh. Nyamannya dulu yang dibangun. Sebenarnya beda-beda juga ya.
3: Iya, betul.
1: Kadang tapi, ada orang tua yang menghakimi gitu ya. Balik lagi, tapi kan itu ya, itu tadi respon dari orang tuanya, tapi dari kitanya sendiri yang memberanikan untuk cerita itu loh. Itu yang mungkin juga yang sulit ya untuk dibangun. Itu gimana?
3: Dari siapa dulu Kakak?
4: Oke, kalau menurut aku sih Kak, kita nggak harus mulai dengan kata-kata yang panjang dulu, tapi kayak kita mulai ngungkapin perasaan kita kayak, mah aku loh akhir-akhir ini ngerasa kayak gini gitu. Dari kalimat kecil dulu, nanti kalau kita sudah dirasa nyaman atas respon mereka yang sudah dengerin kita, baru kita mulai cerita yang lebih dalam gitu.
1: Dari yang kecil dulu. Ratwa?
3: Mungkin sedikit mirip sama jawabanku tadi Kak. Jadi yang harus dibiasakan adalah kita buat kebiasaannya terlebih dahulu. Jadi kita coba misalnya tiap hari kita nyoba ngomong sama keluarga, sama orang tua 5, 10, 15 menit gitu, kita ngeluangin waktu. Karena ketika misalnya kita udah terbiasa dulu mau berani bercerita ke orang tua kita, nanti lama-lama kita makin percaya. Dan di situ selain kita sebagai anak kita percaya dan terbuka, orang tua kita pada akhirnya merasa dilibatkan atas hidup kita. Dan ketika mereka merasa dilibatkan atas hidup kita, maka saya rasa mereka juga akan membangun keterbukaan mereka kepada kita, dan pada akhirnya akan ada bonding antara anak dan juga orang tua pada akhirnya. Kayak gitu sih Kak kalau dari aku.
1: Tapi kan terkadang ada anak yang membangun batasan, ya kan? Tetapi tetap penuh kasih dan aman secara emosional tuh gimana walaupun ada batasan itu gitu.
5: Batasan tuh perlu enggak sih?
1: Iya.
3: Betul.
1: Gimana menurut Dila sama Ratwani?
3: Kalau dari aku, batasan tuh sangat-sangat perlu, Kak.
1: Okay.
3: Perlu banget menurut aku. Karena menurut aku kalau misalnya kita nggak tahu batasan kita, justru kita nggak tahu tanggung jawab kita sebagai anak itu seperti apa gitu. Jadi tanggung jawab itu memang perlu, tapi evaluasi itu juga perlu. Kayak tadi pertanyaannya tadi apa ya, Kak? Batasan ya?
1: Okay. Iya, tentang batasan.
3: Nah, batasan itu perlu karena biar kita tahu batasan kita sampai mana, orang tua kita itu bisa mengkontrol kita sampai mana, dan batasan bagaimana kita bertingkah kepada orang tua kita itu seperti apa. Tapi yang kedua, kita juga harus menerima ketika kita mendapatkan evaluasi atau kita mendapatkan kritik dari orang tua kita. Karena menurut aku, dua hal ini berhubungan, Kak. Karena batasan biasanya kita harus bisa membangun dari komunikasi yang tadi itu, Kak. Jadi, kita nggak bisa kita ambil batasan kita sendiri, orang tua kita nentuin batasan kita itu seperti apa. Tapi yang harus terjadi adalah ada komunikasi ketika kita membuat batasan ini. Apakah aku diperbolehkan pulang malam sampai jam 11, misalnya kayak gitu. Nah, aku harus tahu apa alasan aku tidak boleh keluar sampai jam 12 malam misalnya. Dan orang tua juga menyampaikan, kamu melakukan hal itu atas beberapa hal. Terus aku menyampaikan pendapatku, oh tapi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika batasan itu dibangun dari komunikasi yang dua arah, menurut aku nantinya batasan itu akan jadi bentuk tanggung jawab antara dua pihak sih, Kak, kayak gitu.
1: Baik, kalau menurut Dila sendiri gimana tuh untuk membangun keluarga dengan batasan tapi tetap penuh kasih dan aman secara emosional?
4: Kak, menurut aku batasan itu sangat perlu ya sebagai anak. Karena terkadang kita berbuat itu kita tidak tahu itu salah atau tidak sewaktu masa kita kecil. Supaya anak itu paham kenapa tindakan yang dilakukan itu perlu diperbaiki gitu, supaya terbentuk tanggung jawab dari anak itu. Jadi itu kita juga belajar mandiri, kita juga belajar jadi pribadi yang baik, tapi tetap diimbangi dengan tanggung jawab itu tadi.
1: Baik. Berarti memang batasan ini memang sangat perlu ya, memang dilakukan untuk supaya si anak ini punya tanggung jawab.
3: Betul,
1: gitu ya.
3: Intinya,
1: tapi ya balik lagi ya, biasanya kalau masih anak-anak, masih remaja itu kan nggak semua rumah terasa aman untuk cerita ya kan, pastinya. Dan anak muda itu ngerasa lebih mudah cerita itu nggak ke keluarga, mungkin di lingkungan yang lain, mungkin di pertemanan atau ke pasangan.
5: Itu yang susah ya. Lagi kalau misalkan udah ada kayak gitu nih teman berdua ya. Betul. Nah, itu kalau cara apa ya, bukan mengatasi sih, karena kita nggak bisa membatasi juga pertemanan
3: betul, anak.
5: Apalagi orang tua sekarang ini di era-era sekarang kayaknya susah ya. Kenapa aku bilang susah? Karena aku juga punya adik yang masih kecil gitu loh, masih remaja gitu. Susah untuk mengimbangi gitu. Mereka masih suka main dan lain-lain. Nah, peran dari orang tua yang seperti apa sih, atau peran dari keluarga mungkin seperti apa biar apa ya, biar anaknya tuh nyaman di rumah.
1: Kadang memang soalnya anak itu, ada beberapa anak yang milih nggak cerita sama orang tua, ceritanya ya itu tadi ke teman, ke pasangan, ke mungkin rekan-rekan yang lainnya, teman-teman komunitas dan lain sebagainya. Itu gimana untuk menyikapi hal seperti ini? Bisa dari Radwa atau Dila dulu.
3: Jadi sebenarnya yang aku lihat ya, Kak, karena aku juga masih remaja, dari teman-teman aku, kenapa nggak mau cerita ke orang tuanya? Karena dari awal ketika mereka cerita, mereka udah merasa dihakimi terlebih dahulu.
5: Itu poin pertama berarti ya?
3: Iya, poin pertama. Karena mereka selalu merasa dihakimi terlebih dahulu. Terus yang kedua, biasanya mereka ngerasa gak sefrekuensi nih sama orang tuaku, jadi aku ceritanya ke temen aja gitu. Tapi gimana caranya untuk membiasakan untuk tetap seimbang ya, Kak, dengan orang tua? Yang pertama, karena tadi adalah permasalahannya adalah takut dihakimi, maka kita coba untuk berbicara ke orang tua. Dari awal kita sampaikan terlebih dahulu, Ma, ya boleh gak aku cerita tapi didengarkan dulu.
5: Karena ada disclaimer ya.
3: Iya, disclaimer dulu kita di awal gitu ya, Kak. Mungkin di awal bisa bilang kayak gitu, kayak bilang, karena sebenarnya aku butuhkan adalah bagaimana aku bisa didengarkan terlebih dahulu gitu. Nah, menurut aku ketika di awal udah di disclaimer nih kepada orang tua, orang tua pasti juga mau ya, Kak, untuk mendengarkan kayak gitu. Kemudian yang kedua, gimana caranya biar kita bisa sefrekuensi nih sama orang tua? Selain dengan kebiasaan-kebiasaan untuk kita ngobrol kecil-kecil gitu sama orang tua, menurut aku juga kita harus ada bonding yang lain ya kak sama orang tua. Kayak kita juga bisa kayak sore-sore keluar kemana kayak gitu. Atau misalnya kita membiasakan diri untuk setidaknya apa-apa diceritakan ke orang tua, apa-apa kita kabari ke orang tua. Karena sama aja sih kak menurut aku, pada akhirnya kita nyaman ke temen karena kita terbiasa untuk ngobrol sama teman. Jadi kita coba habit itu kepada kedua orang tua kita. Kita biasakan dengan orang tua kita, maka pada akhirnya kita akan merasa aman dan kita merasa oh sudah searah nih sama orang tua kita. Jadi komitmen-komitmen kecil itu yang kita bangun terlebih dahulu sih.
1: Oke, baik. Kalau dari Dila gimana untuk menyikapi hal ini?
4: Oke, agak sependapat sih sama orang tua ya. Kalau kita sudah punya tempat yang aman, kita akan kembalinya ke keluarga juga. Itu betul, harus betul. Dibangun. Betul kata si Karatwa.
1: Oke, baik. Oke deh, teman Pro 2, sebelum kita melanjutkan obrolan kita hari ini ya kan, kita mau jeda break dulu lagu-lagu super enak. Dan buat kamu teman Pro 2 yang belum bergabung, ayo segera bergabung. Kamu bisa tanya-tanya ya kan Fir melalui WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0819 08000952. Dan juga ada di mana lagi Fir?
5: Di Instagram kita @pro2rrisby. Dan pastinya kita juga lagi live di TikTok-nya Pro 2 RRISBY. Sembari kita jeda untuk menunggu azan maghrib ya, wilayah kota Surabaya dan sekitarnya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Di sini aja.

0: Kumpulan Pro 2.
1: Aku Bella.
2: Aku Valen.
0: Kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin Sore Ceria di 95,2 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Welcome back lagi teman Pro 2 di segmen Sore Ceria dengan judulnya Rumah Itu Safe Space atau Stress Space gitu teman Pro 2.
1: Tapi barengan sama teman-teman dari PKBI dan juga
0: Sebaya.
1: PKBI Sebaya.
0: Oh iya, PKBI sama genre.
1: Sama genre, betul.
0: Bener banget. Dan masih nyambung dengan obrolan kita yang tadi ya kan. Dan banyak juga anak-anak yang lebih memilih diam juga. Kalau tadi kan memilih cerita ke keluarga, ke teman, ke pasangan. Kalau ini anak yang milih diam.
1: Benar-benar enggak cerita deh ke siapapun gitu.
0: Jadi karena dia itu kayak ada trauma, takut dimarahi, takut dibanding-bandingkan dengan anak yang lain ya.
1: Atau trust issue, berarti ya.
0: Benar, jadi kayak ada tidak ada kepercayaan sama ya itu tadi dipermalukan. Nah, kalau menurut
1: kalian berdua gimana nih
0: untuk menyikapi hal kayak gini?
2: Oke, Dika, kalau dari sudut pandangku seorang anak nih, kadang seorang anak itu memilih diam itu bukan berarti dia itu nggak butuh ngomong gitu. Yang sebenarnya terjadi itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari respon-respon orang tua yang sebelumnya. Dari respon itu anak akan membentuk semacam kayak pikiran, kalau aku cerita pasti akan dibilang berlebihan gitu. Kalau aku bilang kayak gini aku pasti akan dimarahin gitu. Nah, kalau pikiran ini udah terbentuk, anak ini akan milih diem, bukan berarti dia itu malas atau cuek gitu. Tapi karena diem ini, karena anaknya ngerasa itu tempat yang lebih aman, itu aku lebih milih diem gitu daripada dia ngambil resiko buat cerita ke orang tuanya.
1: Betul.
2: Gitu sih Kak.
1: Oke, dari sisi trauma ya berarti ya. Kebanyakan apakah seperti itu, pernah ada data atau seperti apa?
3: Biasanya mungkin dilihat dari gimana kebiasaannya mereka ya Kak. Karena biasanya kalau satu kali mereka ngerasa gak diterima, biasanya mereka udah gak mau atau gak berani untuk berbicara lagi gitu.
0: Oke, berarti satu kali sudah digituin ya, negatif thinking udah kayaknya akhirnya selanjutnya udah gak mau lagi
3: gitu. Karena mungkin faktor budaya juga deh Kak. Karena mungkin kalau orang tua dulu mereka udah terbiasa sama hal-hal yang dikerasin gitu. Kayak tiger parenting gitu. Tapi yang aku lihat sekarang, budaya yang dialami sama remaja sekarang itu mereka melihat semuanya harus didiskusikan. Mereka maunya diterima dulu, kayak gitu yang aku lihat. Jadi menurut aku, untuk hal-hal yang anak diem itu setahu aku di 8 fungsi keluarga, itu ada yang namanya fungsi dari orang tua itu fungsi cinta kasih. Jadi orang tua juga harus peka gimana kondisi anaknya. Ketika misalnya anak itu terlihat diam dan benar-benar tidak mau cerita ya Kak, tentang gimana kehidupannya, gimana kayak keseharian mereka di sekolah atau dengan teman-temannya, maka yang harus memulai adalah orang tuanya bisa memulai terlebih dahulu. Jadi ketika misalnya orang tuanya udah memulai dulu, aku rasa pada akhirnya mungkin di awal anaknya akan merasa apa sih kok ganggu-ganggu tanya-tanya gitu. Nah, tapi itu menurut aku itu respon yang sangat wajar terjadi ya Kak. Karena kalau dilihat dari yang tadi katanya Kak Fadilah ya, bahwa biasanya itu anak-anak itu awalnya karena trauma. Jadi ketika misalnya orang tuanya udah melakukan pendekatan ulang kepada mereka, maka yang terjadi mindsetnya akan berubah. Orang tua aku sudah mau menerima aku apa adanya. Nah, dari situ maka aku rasa pada akhirnya bentuk komunikasi dua arah yang dari tadi kita bahas itu juga akan tercipta gitu Kak.
0: Baik.
1: Jadi buat yang mendengarkan ya, nggak cuma anak-anak tapi
0: ada peran orang tua gitu ya. Benar banget.
1: Buat ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana ternyata
0: izin,
1: juga
0: bapak-bapak.
1: Nah, izin itu juga perlu gitu dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mendekatkan diri ke anak
0: Benar. Terus aku mau tanya lagi nih. Tadi kan kita sudah bicara tentang gimana supaya anak itu mau cerita ya kan, supaya nggak dihakimi. Terus gimana kalau anak mulai diem ya kan. Terus aku mau tanya lagi, kalau memang ada anak yang sudah di titik level tertingginya udah nggak mau

0: Dan aku rasa nantinya psikiater pun juga akan mengarahkan pembicaraannya kepada untuk didekatkan lagi kepada keluarga. Walaupun menurut aku psikiater itu ada kode etik ya untuk tidak menceritakan keluhan pasien ke orang lain. Tapi aku rasa nantinya dari psikiaternya juga akan mencari solusi bagaimana anak ini melakukan pendekatan juga kepada keluarga. Karena kan yang diinginkan, yang goals antara anak dan juga psikiaternya adalah bagaimana anaknya mau berani dan percaya diri lagi gitu ya Kak. Jadi aku rasa akan ada solusi-solusi yang diberikan. Nah, ketika misalnya anak itu udah tahu ke psikiater, maka bentuk yang harus dilakukan oleh keluarga adalah melakukan pengawasan. Jadi kita nggak bisa kayak menyiarkan, oh ya udah anakku udah di psikiater udah aman kayak gitu. Tapi orang sebagai orang tua, aku rasa juga mereka harus tetap melakukan pengawasan, bagaimana updatean tentang misalnya setiap mereka ke psikiater, apakah ada perubahan dari bentuk tingkah lakunya, dari sikapnya, dari gimana mereka menerima perkataan orang tuanya kayak gitu.
1: Ada update-update itu ya.
0: Ada update-update kecil yang sebenarnya itu sangat-sangat berpengaruh ya Kak ke hidupnya anak gitu. Nah, ketika mereka sudah ke psikiater, maka orang tua juga harus bisa mengembalikan ulang kepercayaan anak itu sendiri. Dan selain itu, menurut aku sebagai anak juga kita punya tanggung jawab untuk menerima kembali hal-hal yang disampaikan sama orang tua, gitu. Jadi ketika masalahnya adalah sekompleks ini ya Kak, kita nggak bisa cuma dari sudut pandang aja, satu sudut pandang aja, tapi dari semua perspektif itu harus sama-sama berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah itu kayak gitu sih.
2: Oke, kalau dari Dila gimana nih tanggapannya?
3: Oke, kalau dari aku sependapat sih sama Kak Ratwa, karena dari psikiater sendiri, dari si anak dan dari orang tua itu harus sama-sama kolaborasi menuju solusi yang baik buat anaknya gitu.
1: Bener.
3: Butuh saling mendukung, saling merangkul satu sama lain sih Kak.
2: Oke.
1: Karena kalau udah ke psikiater mungkin atau psikolog gitu ya bisa dibilang, itu kan berarti dari sang anak mungkin juga punya rasa apa ya, rasa percaya gitu kan. Kalau sebenarnya tuh nggak apa-apa loh untuk kita datang ke profesional gitu, karena mungkin ada beberapa juga yang daripada daripada cerita ke orang lain mending ke profesional aja sekalian gitu. Nah itu merupakan pemikiran yang bagus atau enggak sih sebenarnya, karena kan banyak juga anggapan nggak usah lah atau apa kayak gitu. Jadi ada pro kontra nih ke profesional dan tidak tuh sebenarnya.
0: Kalau bagi aku sendiri menurutku gak apa-apa ya Kak. Karena kalau misalnya mungkin segmentasi ataupun stigma ada di masyarakat, kalau kita ke psikiater kita gak sehat atau kita ada gangguan jiwa kayak gitu kan. Tapi sebenarnya gak kayak gitu. Karena kita gak bisa kayak menyamakan bentuk apa ya kebutuhan validasi kita kepada orang lain ataupun pada diri kita sendiri. Karena menurut aku setiap orang tuh punya batasannya masing-masing dan tiap orang punya titik awalnya masing-masing untuk mereka bisa menerima diri mereka sendiri sih Kak. Jadi menurut aku ini juga butuh bantuan dari masyarakat luas gitu ya Kak, untuk mengubah stigma-stigma bahwa oh kalau misalnya aku ke psikiater berarti aku adalah orang gila misalnya, kata-kata kasarnya kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu kayak gitu sih.
1: Jadi nggak ada masalah sebenarnya
0: ya untuk ada
1: datang
0: masalah
1: ke psikolog ataupun psikiater gitu. Bener, teman Pro2.
2: Aku mau sapa-sapa ini teman Pro2 yang sudah bergabung di TikTok nih. Ada dari Zaimutes Auntie gitu. Terus ada dari Marjan Melon. Siapa mereka ini? Ada dari Radwa Fristia Ramadhani selaku
1: Dita Genre.
2: Dita Genre Jawa Timur. Terus ada Arfianti Nur Fadila sebaya PKBI Jatim gitu. Lalu ada siapa lagi nih di TikTok, ada yang mau tanya kah? Oh, ada yang tanya dari Susilowati bilang gini. Bagaimana dengan anak yang statusnya di privasi, ditelepon tidak diangkat, dideketin tapi bilangnya aku sudah dewasa.
1: Ini adalah peran ibu-ibu untuk bertanya nih.
2: Iya, ini dari pendengar TikToknya Pro2 FM Susilowati nih. Gimana ya caranya anak yang statusnya di privasi, ditelepon gak diangkat, ya kan dideketin tapi bilangnya aku sudah dewasa. Gimana ini
1: punya
2: cara,
1: dunia sendiri
2: cara mengontrol anak yang seperti ini gimana nih? Boleh dari Dila dulu atau
1: agak susah sebenarnya ya.
3: Oke, kalau dari aku sendiri sih Kak, mungkin orang tua itu harus jadi safe space itu tadi. Orang tua harus jadi ruang amannya seorang anak. Betul kata Kak Radwa tadi, kalau misalnya kepercayaan antara orang tua

0: anak sudah terbentuk, mm-mm, anak akan mudah untuk terbuka bercerita kepada orang tuanya.
1: Balik lagi mungkin sebenarnya apa ya? Mungkin dari orang tua tuh bingung cara memulainya seperti apa gitu kan? Mungkin anggapan orang tua itu tadi udah mencoba nih, udah dideketin dan lain sebagainya, tapi anaknya yang nggak mau kok. Nah, ada apa ya? Ada persepsi yang berbeda antara anak
2: orang
1: dan
2: tua
1: orang
2: sama
1: tua
2: anak,
1: gitu loh. Itu kayak gimana? Dari anaknya seperti apa, dari orang tuanya seperti apa. Balik lagi memang agak susah
2: ya,
1: tergantung keluarga masing-masing, iya, betul. Caranya gitu.
2: Kalau menurut aku, kita balik lagi nih Kak ke poin-poin awal banget.
1: Bener.
2: Yaitu kita komunikasi dua arah. Karena menurut aku gini, keluarga yang hangat itu tuh kita tuh tetap butuh batasan. Maksudnya gimana? Ada batasan privasi, ada batasan emosional, terus ada batasan digital juga karena tadi menyangkut di telepon,
1: privacy,
2: terus kemudian story yang di privat gitu ya.
1: Di hidden story-nya. Di hidden
2: gitu.
1: Orang tuanya gak boleh tahu gitu.
2: Nah, misal iya lagi.
1: Biasanya ada
2: saya kayak gitu soalnya.
1: Oke.
2: Misalnya gini, ketika misalnya kita sedang marah atau kita mau nyampein ketidaksetujuan, itu tuh kita boleh gitu Kak, tapi kita tidak boleh menghina ataupun kayak kita langsung kamu tuh salah gitu. Kalau dari awal udah gitu, biasanya anak-anak itu langsung ngerasa oh aku sesalah itu Kak. Jadinya tuh yang pada akhirnya dievaluasi itu bukan kesalahannya, tapi anaknya akan merasa makin gak percaya diri. Karena mereka merasa oh harga diri aku emangnya separah itu ya, apa aku emang sesalah itu gitu. Jadi yang paling penting adalah harus bisa membedakan antara perilaku yang wajib dikontrol dan juga pribadi anak. Tapi menurut aku untuk hal-hal seperti privacy ataupun telepon itu tuh harus ada keterbukaan dari anaknya ya Kak. Karena menurut aku hal-hal seperti itu masih hal-hal yang normal dan sangat boleh untuk orang tua kita ketahui. Jadi menurut aku ada namanya parenting itu kalau aku nggak salah namanya permissive ya, atau yang satunya. Tapi di situ tujuannya adalah di mana orang tua memberikan batasan, tapi anak juga menentukan batasannya. Dan batasan itu yang sama-sama dibicarakan lagi. Ketika kedua belah pihak itu sama-sama tahu batasannya di mana, itulah nanti pada akhirnya mereka akan tercipta saling percaya. Tapi baik lagi harus ada tanggung jawab dari anak untuk merasa percaya dulu kepada orang tua. Karena ya orang tua harusnya memang mengetahui ya Kak, kita sedang apa, lagi di mana, dan apa aja yang kita posting gitu ya di sosial media.
3: Iya benar, tapi kadang tuh anak itu pengen postingnya itu bebas gitu tanpa ada komentar dari orang tua.
1: Gak mau orang tua aku gak boleh tahu.
3: Iya. Kalau mau jalan-jalan ya kan, pergi luar kota misalnya, gak boleh sama orang tuanya jalan-jalan luar kota. Ternyata diem-diem luar kota sama teman-temannya. Akhirnya postingnya yang luar kota di hidden dari bilangnya alasannya yang lain, nggak luar kota ya, kok akhirnya cuman kerja kelompok di
1: kerja kelompok di luar kota. Akhirnya ada kebohongan itu tadi
3: yang menciptakan kebohongan. Dari kebohongan ini terus berlanjut karena dari awal sudah bohong.
1: Benar.
3: Nah untuk memutus kebohongan itu kan pasti nggak semudah
2: itu Kak,
3: karena memang mereka sudah nyaman dengan keadaan mereka yang saat itu, saat berbohong itu tadi dia sudah nyaman. Dan untuk keluar dari zona nyaman itu kan pasti gak mudah.
2: Iya betul.
3: Ya kan? Apalagi peran orang tua dengan mungkin anaknya gak cuma satu.
2: Iya, ada keterbatasan ya Kak.
1: Dan umurnya sama gitu ya.
3: Karakternya beda-beda.
1: Bener.
3: Lagi. Nah ini gimana cara orang tua supaya dia untuk menyikapi anak-anaknya seperti ini. Apalagi era-era digital sekarang ini kan sangat mudah, cepat informasi. Dapat informasi juga cepat ya kan. Untuk informasinya nggak hanya yang baik,
1: betul.
3: Informasi yang negatif pun juga cepet banget. Nah, untuk caranya orang tua nih untuk supaya nggak kepapar hal-hal seperti itu, apalagi di era yang serba cepat ini tuh gimana kan? Pasti nggak semudah itu gitu. Gimana nih? Kalau menurut Dila sama Ratwa sendiri?
2: Kalau dari aku yang pertama itu jangan ngejudge dulu sih Kak. Karena kalau kita lihat ya remaja ataupun anak-anak sekarang itu mereka maunya nyoba terus. Mau ngikutin apa yang lagi viral, mau FOMO, ikut tren. Kalau gak ikut tren artinya kita ketinggalan kayak gitu kan ya. Jadi yang pertama kita jangan judge dulu. Kita lihat dulu sebenarnya apa yang dipilih sama anaknya itu. Kalau misalnya itu baik, maka dari orang tua setidaknya mensupport. Mm-hmm. Jangan kayak menghakimi, oh itu nggak penting. Betul. Kayak gitu, tapi disupport. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya hal itu buruk, yang dibilang pertama adalah jangan kita langsung mengjudge, tapi bahasa yang digunakan kita tanya. Mm-hmm. Kita kasih pertanyaan yang terbuka. Kayak misalnya gini, kenapa kamu melakukan hal kayak gitu? Mm-hmm. Menurut sudut pandang kamu itu kayak gimana? Kayak mm-hmm. gitu. Jadi kan kalau misalnya kita ditanya sudut pandang kita, kita bisa jelasin, betul, oh dari sudut pandangku kayak gini ma, dari sudut pandangku kayak gini ya. Mm-hmm. Nah baru orang tua kasih tahu sudut pandang mama kayak gini. Baru dari situ kan kita ada diskusi ya, Kak, ketika kita udah sama-sama tahu perspektif dari dua pihak gitu. Mm-hmm. Nah itu yang pada akhirnya kita ngerasa, oh kayaknya ada benernya nih yang diucapkan sama orang tuaku. Bener. Atau setidaknya orang tua merasa tahu, oh ternyata anakku melakukan ini karena mereka tahu hal ini mungkin baik bagi mereka. Mm-hmm. Kayak gitu. Jadi yang pertama adalah mungkin emang kalau orang tua kan pinginnya solusinya cepet gitu ya, Kak. Tapi biasanya yang dipinginin anak adalah mereka didengar dan mau diterima dulu apa yang mereka ingin sampaikan, kayak gitu.
1: Okay. Validasi itu juga penting.
2: Iya, penting ya, menurut aku ya. Validasi penting banget sih, Kak.
1: Bukan dia, berarti membenarkan juga.
2: Iya, betul-betul
1: gitu
2: kan, ya.
3: Kalau menurut Dila sendiri gimana nih untuk menanggapi hal ini?
0: Oke, menurut aku sama sih kayak si Ratwa ini. Yang terpenting kita sebagai anak itu kita didengerin dulu gitu. Alasan kita, kenapa sih kita ngelakuin kayak gitu. Kalau kita merasa didengerin, kita diterima, kita akan lebih mudah terbuka sama orang tua kita.
1: Oke, tapi gimana sih caranya untuk ini kan udah berjalan gitu ya. Kayak kasusnya Kak siapa tadi?
3: Susilowati
1: tadi udah berjalan nih kasusnya. Terus untuk memulai kembali, apakah memang harus dari anak yang membuka diri atau dari orang tuanya yang harus mendekati? Yang mana duluan sih sebenarnya?
2: Kalau menurut aku karena yang tahu kasusnya adalah orang tuanya, kan kayak udah tahu di privasi ya, Kak. Berarti orang tuanya mungkin bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu. Karena mungkin di satu sisi anaknya masih ngerasa, oh enggak nih kayaknya orang tuaku enggak tahu kalau aku bohong, kayak gitu kan. Jadi menurut aku bisa nih dibuka dulu obrolan dari orang tua. Kayak mungkin disindir lah, bukan disindir sih bahasanya, lebih ke diomongin kecil-kecilan, kayak lagi ngomong tapi dibuat santai gitu, Kak. Enggak kayak yang langsung kamu nge-privasi mama ya, enggak kayak gitu. Tapi
1: nggak sidang ya,
2: iya, kayak, bukan yang ngeinterogasi, tapi kayak yang kayaknya memang nggak pernah lihat storynya kamu deh, emangnya kamu nggak pernah update, misalnya kayak gitu ya, Kak. Nah kayak gitu kan kayak bahasanya lebih enak, halus, lebih diterima gitu kan.
1: Nanti bingung tuh anaknya ngeles kayak gimana kan, kayak,
2: iya,
1: ternyata aku ketahuan bohong selama ini.
2: Terus kayak mungkin obrolannya diarahin lagi sampai pada akhirnya mungkin di awal kayak kita validasi dulu, mama sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu validasi lagi privasi mama gitu. Tapi kenapa sih kamu mau privasi mama gitu, apa ada yang salah atau apa kita bisa berdua bisa membenahi antara satu sama lain gitu. Atau setelah misalnya anaknya ngasih tahu alasannya apa, jadi orang tuanya bisa lebih mengarahkan lagi, kayak misalnya dibilang kalau ditelepon langsung diangkat ya, berarti kan kalau orang tua lagi telepon lagi butuh gitu. Betul. Ya Kak, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu emang nggak bisa ngangkat telepon kayak gitu. Jadi ketika ada pengertian ya dari dua arah, menurut aku pada akhirnya juga akan ada bentuk rasa kepercayaan lagi, Kak, yang muncul kayak gitu sih.
3: Oke. Kalau menurut Dila, gimana nih menanggapi hal itu? Kan memang keterbukaan itu kan kadang sudah sulit banget kan ya untuk dibuka lagi ya kan? Karena memang dari segi orang tua sama anak itu udah sama-sama tertutupnya gitu. Gimana kalau menurut Dila nih?
0: Kalau menurut aku sih balik lagi ke harus orang tuanya dulu nih, Kak, yang memulai. Betul kata Kak Rautba tadi, kalau orang tuanya sudah tahu masalahnya, anaknya tidak mau terbuka, kita pendekatan dulu kecil-kecilan ke anaknya supaya anaknya mau terbuka, mau cerita ke orang tuanya. Orang tuanya pun juga bisa membantu tentang tentang masalah anaknya untuk kasih solusi. Tapi lagi-lagi kadang nih, Kak, orang tua itu sering terlalu cepet gitu ngasih solusi. Mungkin menurut pandangan orang tua itu kayak kalau orang tua ngasih solusi terlalu cepet itu makin baik gitu. Padahal dari anak itu kayak aku ini masih ingin didengar dulu. Kuncinya sih didengerin dulu aja sih.
1: Oke, baik. Poin pertama didengerin dulu. Iya, poin kedua juga nggak langsung ngejudge.
2: Betul. Nah, benar banget.
1: Nggak cuma dari orang tua tapi juga dari si anak tersebut gitu ya. Mungkin kita juga harus dengerin orang tua dulu gitu loh. Maksud dari orang tua tuh seperti apa sih? Jangan langsung ngejudge.
2: Betul.
1: Aduh, orang tuaku kok kayak gini ya.
2: Harus dua arah ya, Kak. Ya,
1: jadi saling banget. Saling paham satu sama lain akhirnya.
2: Ada timbal balik lah ya, Kak, betul.
3: Ini kan tadi kita udah ngomong tentang anak-anak nih. Kalau anak-anak ini sudah tumbuh dewasa, sudah punya uang sendiri,
1: sudah tidak bekerja, remaja lagi.
3: Kenapa aku harus dengerin orang tua aku? Aku kemana-mana pakai uangku sendiri kok. Ini gimana nih? Kan orang tua kadang walaupun anak sudah dewasa kan
1: tetap masih dianggap anak-anak.
3: Masih dilarang gitu. Loh, kenapa aku nggak boleh uang aku gitu? Kenapa aku nggak boleh? Aku udah kerja, aku udah dewasa, aku udah bisa ini itu, bla bla bla. Tapi dia tetap nggak mau dengerin orang tuanya walaupun orang tuanya tuh ngelarang. Nah, ini gimana nih? Tadi udah porsi anak-anak, sekarang udah beranjak ke dewasa nih. Memang kan cara menasihati anak-anak sama dewasa ini kan beda banget.
1: Betul.
3: Karena dewasa itu mereka sudah punya pilihan hidupnya sendiri. Mereka sudah bisa menentukan karir hidupnya sendiri. Pokoknya intinya mereka itu kayaknya sudah punya jalannya sendiri lah gitu. Gak mau diatur-atur. Semakin diatur semakin dilakuin gitu. Nah, gimana
1: ada,
3: nih?
1: Ada cara khusus gak untuk menghadapi anak-anak yang beranjak dewasa ini, bukan yang remaja ya,
2: udah benar-benar dewasa
1: bahkan.
2: Gimana dari Kak Fadila dulu kah? Oke. Kalau dari aku, karena udah dewasa ya Kak, mungkin penanganannya beda ya dengan yang masih anak-anak. Kalau anak-anak kan kita maunya didengarkan gitu, tapi kayak kalau udah dewasa selain didengarkan, kita tuh sebenarnya maunya juga kebebasan gitu ya Kak. Tapi aku rasa tetap harus ada tanggung jawab dari anak. Karena menurut aku gini, kebebasan itu bukan berarti kita sebebas itu, tapi tetap ada batasan-batasan yang kita miliki. Menurut aku ada dua hal. Selain tadi ada validasi yang harus didapatkan dulu ya dari keluarga. Karena kalau di piramida Maslow itu ada yang namanya aktualisasi diri. Dan itu yang kayaknya dibutuhkan sama remaja yang beranjak dewasa adalah bagaimana mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka. Nah, yang mereka tidak bisa dapatkan di rumah mungkin adalah hal seperti itu. Mereka merasa bentuk aktualisasi diri mereka tidak dibutuhkan dari orang tua, misalnya kayak gitu. Tapi mereka juga harus sadar bahwa untuk mencapai bentuk aktualisasi diri ini, sebelumnya ada orang tua yang mengarahkan mereka. Jadi harus ada bentuk tanggung jawab dari anak itu untuk mereka. Ketika mereka dari awal mereka udah divalidasi misalnya, mereka juga harus menerima evaluasi. Jadi antara validasi dan evaluasi itu adalah hal kedua hal yang menurut aku berkaitan dan berkesinambungan gitu ya Kak. Kalau validasi kan kita kayak memahami perasaan orang lain gitu. Betul. Tapi kita juga harus bisa mengevaluasi. Kita harus bisa menerima kritik ataupun saran dari orang lain. Karena pun kita udah beranjak dewasa, harusnya kita lebih paham ya secara emosional alasan-alasan kenapa orang tua kita masih mengontrol kita gitu. Justru karena kita udah beranjak dewasa, kita udah lebih tahu bahwa sebenarnya orang tua, alasan orang tua mengontrol kita itu apa, kayak gitu.
1: Udah tahu juga baik buruknya gitu ya.
2: Jadi menurut aku udah, karena udah tahu maka mereka harus bisa bertanggung jawab atas bentuk validasi dan juga evaluasi tadi itu sih, kayak gitu.
3: Oke, kalau dari Fadila sendiri gimana nih untuk menanggapi hal ini?
0: Oke, menurut aku si anak ini tetap perlu diajak untuk tanggung jawab gitu. Jadi artinya safe space sendiri ini bukan berarti bebas dari konsekuensi gitu. Tapi anak ini tetap perlu diajak untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya gitu. Sebenarnya nasihat dari orang tua itu kalau kita dengerin dengan baik, kalau nadanya kita baik itu kayak oh iya ya gitu kadang kita mikirnya gitu. Tapi maksud orang tua itu mengarahkan anaknya untuk menjadi lebih baik.
3: Oke, baik. Sebelum kita closing ya kan, mau deh aku pengen tahu ya dari Dila sama dari Ratwa, kesan-kesan untuk teman-teman berdua apa nih? Mungkin kesimpulan dari obrolan kita selama satu jam ini itu apa gitu. Sebelum kita closing, aku mau kalian itu ungkapin kesan-kesan apa yang ingin kalian dan sampaikan?
1: Mungkin pesan-pesan juga buat nggak cuma anak-anak, nggak cuma usia sekalian ya Gen Z dan lain-lain, tapi juga pastinya buat orang tuanya juga nih.
3: Gimana? Iya, benar banget. Boleh dari Dila atau dari Ratwa dulu?
2: Dari kakak kah?
1: Dari Dila, okay. Dari Ratwa boleh.
2: Jadi menurut aku closing statement ya ini ceritanya ya
3: kak.
2: Menurut aku pada akhirnya itu keluarga itu bukan tempat yang harus selalu sempurna, tapi di mana tempat kita bisa melakukan salah, kita bisa evaluasi, kita bisa diskusi bareng-bareng, kita bisa perbaiki bareng-bareng, dan tempat di mana anak ataupun orang tua pun merasa nyaman dan tanpa takut dihakimi oleh anggota keluarganya sendiri. Dan untuk anak, aku punya pesan, jangan lupa untuk tetap terbuka dengan orang tua kalian, karena pasti orang tua juga mengharapkan dan mereka menunggu ya kak, informasi-informasi dari kita. Mereka juga ingin mengetahui kehidupan kita itu seperti apa. Dan untuk orang tua juga yang pertama adalah tolong banget jangan dijudge dulu anaknya ketika misalnya mereka cerita tentang kesalahannya. Jangan langsung diinterogasi dengan 1000 pertanyaan gitu ya. Tapi kita dengarkan aja dulu, karena sebenarnya kadang anak itu cerita bukan karena mereka nggak tahu solusinya, tapi karena memang mereka mau didengarkan terlebih dahulu. Karena mereka tidak tahu mau cerita ke siapa yang bisa didengarkan sebegitu detailnya, jadi mereka ingin mendapatkan itu dari rumah gitu. Karena juga tujuan dari keluarga kan adalah untuk menciptakan kasih sayang gitu ya kak. Jadi memang yang terakhir adalah dari masyarakat juga. Kalau misalnya ketika ada masalah-masalah viral gitu kan ya, biasanya akhir-akhir ini masalah viral langsung disebarluaskan kayak gitu. Nah untuk masyarakat aku rasa harus juga ada literasi digitalnya yang lebih tinggi lagi. Ketika misalnya ada isu-isu yang beredar, gak langsung dikirim gitu aja. Karena ketika misalnya kita membicarakan orang lain, kita kirim teruskan, ada orang lain yang menerima konsekuensi dari tindakan yang kita lakukan gitu. Jadi aku rasa harus ada dukungan dari semua lapisan masyarakat juga untuk menciptakan bagaimana keluarga yang bahagia, yang sejahtera juga. Dan tentunya mungkin yang terakhir, kesan-pesan buat Pro2 Surabaya. Aku seneng banget bisa sharing di sini. Terus juga asik banget kita ngobrolin tentang keluarga. Karena kayak kita ngobrolin keluarga kan gak cuma tentang anak dan orang tua gitu ya kak, tapi ada banyak lapisan-lapisan. Betul. Dan kita udah kupas tuntas gitu rasanya hari ini. Itu sih dari aku ya kakak-kakak.
3: Oke, terima kasih.
1: Bergeser ke Fadila.
3: Betul.
0: Oke, kalau dari aku buat teman-teman yang lagi dengar siaran ini, kalau teman-teman ngerasa belum punya tempat yang aman, yang safe buat cerita, teman-teman gak perlu khawatir, teman-teman gak sendirian, teman-teman yang lain juga merasain hal yang sama gitu. Tapi teman-teman inget, tolong jangan sampai teman-teman berhenti buat cari bantuan profesional gitu. Kalau teman-teman belum nyaman cerita ke keluarga, ke teman-teman yang lain, ada tenaga profesional yang sudah dilatih seperti psikolog, psikiater, ataupun yang lainnya. Pesan untuk orang tua ya kak ya, pesan untuk orang tua yang ada di sana, kalau misalnya anaknya udah mulai cerita gitu ke orang tuanya, coba orang tua untuk mendengarkan terlebih dahulu sampai anaknya benar-benar selesai cerita gitu. Jangan langsung orang tuanya untuk mengejudge, jangan langsung memberi nasihat gitu. Orang kalau memang yang didengar oleh orang tua itu ada yang salah, orang tua diharapkan untuk menegur secara wajar gitu. Orang tua harus fokus tegur perilakunya yang salah gitu. Jangan sampai menghina anaknya atau bahkan menjatuhkan harga diri anaknya.
1: Oke,
0: kalau pesan-kesan di Pro2 FM ini, aku sangat senang sih kak, karena aku baru pertama kali siaran radio. Semoga aku bisa ada kesempatan lagi di Pro2 FM ini.
2: Oke. Menerima undangan lagi berarti kak?
3: Iya, siap. Kita nerima tamu aja sih.
1: Oke, teman Pro2 ya, memang kesimpulannya gak ada rumah yang sempurna.
3: Betul.
1: Tetapi setiap rumah bisa menjadi tempat yang lebih hangat jika di dalamnya ada komunikasi.
3: Bener.
1: Rasa saling menghargai dan kemauan untuk saling memahami. Semoga
3: balik lagi saling itu tadi
1: iya,
3: ya.
1: Semoga obrolan sore ini bisa jadi pengingat bahwa rumah bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang rasa aman, nyaman dan diterima apa adanya. Terima kasih
3: thank you banget
1: Bapak Fristia Ramadhani.
3: Thank you juga kak.
1: Dan Arfianti Nurfadila yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman
3: Pro 2 FM yang sudah nimbrung dari jam tadi ya.
1: Gabungan di TikTok, gabungan di WA, gabungan di Instagram, banyak deh pokoknya ya teman Pro 2, thank you banget. Tapi enggak usah khawatir karena kita masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Habis ini bakalan ada Hallyu Time barengan sama Vira dan juga Rianita.
3: Jadi kamu gak usah ganti channel, gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya.
1: Teman terbaik.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Yeah, but that's what I do.
1: It's it, teman Pro 2 dengan Shu ya, spesial buat kamu semuanya. Dan kali ini kamu balik lagi di Hallyu Time di edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini barengan sama Vira dan juga Rianita ya. Ramanya lagi libur nih, teman Pro 2. Tapi kali ini enggak beda jauh kok pokoknya ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol spesial seputar Korea-Korea ya. Enggak cuma dari K-pop ataupun K-drama, tapi pasti akan ada info-info menarik lainnya. Dan buat teman Pro 2 juga pantengin terus di Instagramnya Pro 2 RRI Surabaya, karena kita udah up dari battle song ya. Kali ini ada XG teman Pro 2 yang bisa kamu pilih nih lagu-lagunya. Ada apa aja sih emang lagunya XG yang bakalan diputerin? Bakalan ada Million Places dan juga Is This Love. Langsung aja kamu pilih ya. Dan nanti bakalan kita puterin sebelum jam 7 malam. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena bakal aku kasih rekomendasi nih. Rekomendasi apa, pokoknya ditungguin aja. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

82. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Masih di Hell You Time Teman Pro 2 barengan sama aku Rianita dan juga
1: ada Vira di sini Teman Pro 2.
0: Benar banget. Kira-kira di Hell You Time kali ini kita pastinya bakal yang ngomongin yang viral-viral akhir-akhir
1: bener.
0: Ini ya kan.
1: Seputar perkoreaan ya Ria.
0: Benar.
1: Dan kalau kamu udah mantengin dari Instagram atau sosial media apapun deh, pasti yang rame sekarang ini adalah BTS yang membuka tiketing kembali gitu. Jadi sebenarnya tuh minggu lalu udah ada tiketing re buat BTS ini. Kan awalnya 26-27 Desember.
0: Okay.
1: Nah kali ini ada tambahan di tanggal 29 Desember Teman Pro 2. Jadi akhirnya 3 hari konser di Indonesia.
0: Oh gitu. Okay. Itu kapan? Konsernya masih
1: Desember.
0: Desember tahun ini?
1: Bener.
0: Masih lama ya?
1: Masih lama sebenarnya. Tapi memang awal diumumin tuh 2 hari aja re di 26-27 itu. Tapi karena banyaknya peminat ya kayaknya ya, banyaknya ARMY yang datang yang pengin datang gitu ya. Akhirnya ada additional tiket lagi nih, ada tambahan lagi nih Teman Pro 2 di tanggal 29 Desember gitu. Dan tiketingnya hari ini jam berapa ya? Sekitar jam 12 gitu. Itu langsung
0: habis.
1: Ludes. Tapi memang masih belum yang sold out sih, masih fully book gitu loh Re.
0: Jadi berarti kalau ada yang gagal bayar bisa masuk slot ya.
1: Bener gitu. Tapi kita masih belum tahu update sekarang ya. Tapi per sore tadi sekitar pukul 5 itu masih fully book gitu. Bahkan maksudnya kayak hari ini loh, hari ini dibuka tapi udah langsung banyak yang dapat. Itu kan kayak keren banget gitu ya, dari ARMY-ARMY di luar sana, khususnya gak cuma Indonesia pasti, karena kan dari luar negeri pun juga pingin datang ke Indonesia buat nonton kan.
0: Iya, harganya kayak, mahal gak sih Fir?
1: Harganya, waduh, kalau misalkan dibilang sih ya mahal gitu ya. Tapi kayaknya kalau fans udah fans banget sih diada-adain kayaknya ya duitnya.
0: Iya,
1: ya. Udah ditabung dari lama gitu Teman Pro 2. Cuman yang heran ya itu tadi, karena masih istilahnya tuh masih baru aja diumumin gitu loh. Tapi benar-benar udah langsung habis. Emang kekuatan para ARMY nih kayak udah keren banget gitu Teman Pro 2.
0: Iya, banyak fansnya si BTS ini ya.
1: Bener.
0: Sampai akhirnya dia buka 3 hari tuh.
1: Betul. Nah ini ada bisa dibilang itu keramaian lagi re di sosial media terkait day 3 dari si BTS Arirang ini kan. Judulnya Arirang ya si konsernya ini. Nah ini ada kayaknya tuh bakalan ada tambahan sponsor gitu loh. Jadi kemungkinan sponsor inilah yang menyebabkan BTS tuh nambah hari gitu. Karena di poster sebelumnya gak ada nih sponsor ini. Di poster terbaru ada sponsornya. Jadi para fans itu kayaknya langsung berspekulasi, oh karena ini nih kayaknya ada tambahan salah satu provider lah gitu. Langsung pada rame nih si netizen-netizen di luar sana. Apakah kita harus berganti dengan kartu ini ya? Kayak gitu-gitulah. Dengan mengucapkan terima kasih dan lain-lain. Pokoknya rame di Twitter, di X gitu ya. Gitu nih Teman Pro 2. Apakah kamu juga salah satu teman-teman Pro 2 di luar sana yang nge-war di hari ini para ARMY? Apakah kamu dapat nih Teman Pro 2 gitu kan? Karena kalau aku ngelihat di sosial media banyak yang ini, banyak yang terpental.
0: Waduh, kasihan banget terpental ya, udah
1: iya,
0: nungguin sampai
1: udah nungguin
0: error-error ya kan. Udah terpental
1: gitu.
0: Lagi.
1: Pokoknya kita tungguin aja deh update kamu Teman Pro 2. Kita nungguinnya konseran di sosial media kamu aja.
0: Jadi kita penikmat Instastory kamu.
1: Bener.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak.

82, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Teman Pro 2, kali ini aku ada rekomendasi nih untuk drakor-drakor yang diadaptasi dari webtoon. Sepanjang tahun 2026 ini banyak banget drakor yang udah tayang gitu ya. Dan ini mungkin ada beberapa drama Korea yang belum kamu tonton gitu nih teman Pro 2. Makanya aku mau recap buat kamu semuanya. Di awal tahun kita disuguhi sama cerita-cerita yang agak berat gitu ya teman Pro 2. Kalau misalkan kamu suka drakor yang menye-menye, yang romantis-romantis atau romcom, kamu kayaknya kurang tertarik gitu sama drakor yang satu ini. Judulnya adalah The Judge Returns. Ini yang main adalah dari Ihinal ya teman Pro 2. Dan plotnya itu menceritakan tentang hakim yang korup tapi mendapatkan kesempatan untuk mengulang takdirnya 10 tahun ke belakang. Jadi ini memang ceritanya tentang drama hukum gitu ya, drama-drama yang bisa dibilang juga cukup berat. Bisa kalau misalkan buat teman Pro 2 yang gak terlalu suka sih, kayaknya juga nggak dipilih gitu teman Pro 2. Tapi ini dramanya keren banget sih teman Pro 2, karena yang main juga keren-keren. Jadi buat kamu bisa banget untuk jadi salah satu rekomendasi. Selain itu, nah kalau tadi yang berat-berat, kali ini ada yang judulnya Spring Fever teman Pro 2. Ini sih aku suka banget karena ceritanya romcom yang gemes gitu. Di bulan Januari ya teman Pro 2, itu merupakan adaptasi web novel karya Baek Min-ha yang ceritanya adalah guru dari Seoul yang namanya Yoon Bom ini ketemu sama seseorang yang namanya Sun Jae-kyu yang merupakan wali muridnya, yang akhirnya juga ada nih percikan-percikan cinta gitu ya. Setelah itu ada Positively Yours, ini juga masih di bulan Januari nih teman Pro 2. Ceritanya adalah dari adaptasi webkomik karya Lee Jong gitu. Terus habis itu ada juga The Practical Guide to Love, ini juga masih di bulan-bulan awal yaitu bulan Februari. Nah di bulan Mei teman Pro 2 masih fresh ya, bisa dibilang fresh karena masih bulan lalu juga, ada drama berjudul The Legendary Cook Soldier. Ini lucu banget teman Pro 2, karya webkomik J. Robbins. Ini adalah cerita dari Kang Song Tae yang merupakan seorang tentara di pos militer terpencil yang punya kemampuan untuk memasak gitu teman Pro 2. Dan skill memasaknya itu ada di sistem hologram gitu, jadi kayak permainan gitu loh teman Pro 2. Menarik banget, bisa kamu tonton juga, masih fresh juga. Dan selanjutnya ada Doctor on the Edge, ini merupakan drama baru banget, masih 1 Juni yang lalu teman Pro 2, yang ceritanya adalah drama medis atau drama dokter-dokteran nih. Banyak banget sebenarnya ya kalau misalkan ngomongin soal drama yang ada dari webtoon atau webkomik gitu kan. Jadi buat teman Pro 2 masih ada juga upcoming drama yang akan tayang gitu ya, jadi kita tungguin aja. Tapi kalau dari aku sendiri, kalau dari drama-drama yang aku sebutin ya, kalau aku sih rekomendasinya buat kamu semuanya The Judge Return sama ini di teman Pro 2 dari dramanya Soldier itu tadi, The Legendary Cook Soldier. Itu menurutku lucu sih, jadi buat kamu langsung aja kamu kepoin drama-dramanya. Dan mumpung besok hari Sabtu ya Re ya, jadi bisa.
1: Iya, benar banget.
0: Agak kaget tiba-tiba. Jadi bisa kamu tonton gitu. Iya. Tapi kalau dari Rianita sendiri kalau lagi senggang gitu, biasanya ngapain? tidur. Gak nonton film atau dengerin lagu gitu?
1: Iya, dengerin lagu iya. Hmm. Nonton, kalau nonton film sih aku lebih suka kalau nontonnya bioskop.
0: Oke.
1: Bukan karena gimana-gimananya, karena aku gak bisa nonton yang bersegmen-segmen.
0: Kalau episode-episode
1: iya, berepisode-episode aku gak bisa, aku tambah pusing. Aku maunya filmnya yang langsung berakhir.
0: Oke.
1: Gitu. Gak bisa kalau aku disambung besok lagi itu, aduh kayaknya pusing banget kepala ini, banyak banget kayaknya trouble-nya di film itu gitu, karena aku memang sulit untuk trouble gitu ya. Aku suka yang bahagia-bahagia
0: tapi
1: aja.
0: film yang jadi favorit Rianita apa sih?
1: Sebenarnya aku nggak punya yang favorit banget tuh, nggak ada sebenarnya. Sebenarnya tiap film itu punya keunggulannya masing-masing.
0: Oke. Okay.
1: Kalau genre horor punya keunggulan masing-masing. Genre
0: favorit deh berarti.
1: Kalau genre favorit aku sukanya yang action. Aku suka dari Marvel biasanya.
0: Habis ini bakalan ada Spider-Man kan.
1: Action tuh aku suka. Horror tuh aku juga suka sih.
0: Horror kemarin tuh sempat ada horror Korea yang juga viral nih. Re, kamu sempat nonton nggak?
1: Apa tuh? Kalau yang sempat viral banget sampai melegenda itu yang Pengabdi Setan.
0: Horor Indo ya?
1: Iya, horor Indo. Kalau sempet... yang horor luar itu mungkin kayak apa ya namanya? Insidious.
0: Kemarin tuh lagi rame di Korea horor itu judulnya Salmokji. Baru tayang di tahun ini kalau nggak salah, awal-awal tahun atau iya kalau nggak salah itu
1: kira-kira
0: deh.
1: Langsung habis apa bersegmen sampai itu
0: film bioskop itu.
1: Film bioskop berarti langsung habis ya ini.
0: Bener.
1: Ya perlu ditonton
0: kayaknya. Kamu bisa tonton juga ini Koloni, itu baru tayang kalau nggak salah. Jadi masih kayaknya masih ada di bioskop, mungkin bisa jadi rekomendasi Rianita dan
1: boleh,
0: juga teman Pro 2 lainnya ya.
1: Boleh banget.
0: Kalau seputar horor Korea nih teman Pro 2. So, kita mau puterin dulu lagu-lagu yang udah ada di playlist, tapi sebelumnya aku juga mau ngingetin kamu untuk di Battle Song ya. Setelah ini teman Pro 2 bakalan aku puterin buat kamu semuanya.

0: main musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Mau kemana sih? Di sini aja. Di Hallyu Time.
2: Sebelum kita pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2, ini ada satu info yang kayaknya membanggakan juga untuk Indo ya, Ri. Yeah. Karena ada kolaborasi dari penyanyi Korea dan juga penyanyi Indonesia.
3: Siapa tuh?
2: Ada Sung Si Kyung dan juga Raisa nih teman Pro 2 yang berkolaborasi dengan judulnya Heaven Know. Ini rilisnya ternyata hari ini.
3: Wow,
2: fresh ya nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang kepo-kepo lagunya bisa langsung aja cek di digital platform musik ya. Dan kalau untuk request ditungguin aja. Nanti bakalan kita request juga ke MD kita gitu ya untuk masukin lagu ini. So, untuk itu kita pamit dulu ya dari ruang dengar kamu,
3: iya,
2: nih teman
3: Pro
2: 2, karena habis ini bakalan ada music live chat. Dan untuk battle song nih ada XG dari teman Pro 2 pengin diputerinnya lagu yang judulnya Million Places.
3: Okay.
2: So, Vira pamit dari ruang dengar kamu ya.
3: Saya juga pamit ya. Thank you so much buat kamu semuanya teman Pro 2 yang sudah nimbrung, udah nemenin kita dari jam 3 sore tadi sampai saat ini. Thank you so much teman Pro 2. Enggak usah kemana mana, enggak usah pindah channel karena nanti bakal ada musik live chat dan juga ditemenin Echa Jayanti di Jaga Malam.
2: So, bye bye teman Pro 2.
3: Bye.
2: Happy weekend ya.
3: Yep,
2: habis ini
3: bawa
2: weekend
3: banget
2: juga.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari

0: Indonesia. Ini dia Music Life. Selamat malam nomor 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi. Pergi kita di MLC Music Live Chat teman berdua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan, tapi gak apa-apa karena hari ini menyenangkan karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman berdua, kalau gitu mungkin kalau ada pun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC. Dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah, jadi acaranya Rajenika dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Hello. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 11. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit, dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah seperti apa sih keseruannya teman berdua. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811 800, atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dari Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue dan langsung aja kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia, Axelo.
2: Halo semuanya.
1: Halo, gimana kabar nih?
2: Sehat-sehat dong. Baik, puji Tuhan.
1: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu ada tipe yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
2: Rumah aja sih.
1: Oh iya. Lu
2: di rumah aja sih. Me time.
1: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
2: Bangun biasanya apa olahraga?
1: Jam berapa tuh bangun?
2: Kurang lebih jam 8 lah.
1: Oke. Masih pagi lah. Oke.
2: Okay. Ya, sarapan sedikit. Terus mungkin jam 9:30 berangkat ke olahraga.
1: Oke, okay. Olahraganya lari atau yang gym?
2: Gym.
1: Woi, oke.
2: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill.
1: Ya, gitu aja. Enak
2: weekend-nya.
1: Iya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya ngapain nih akhir-akhir ini?
2: Puji Tuhan ya, saya syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
1: Wow.
2: Ini ya aku kemarin syuting film.
1: Keren banget. Itu berarti film pertama lo atau sebelumnya?
2: Film pertama, debut.
1: Wah.
2: Film pertama.
1: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
2: Enggak juga sih Kak.
1: Enggak juga ya?
2: Enggak juga sih. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan, maksudnya kayak ada scene jadwalnya jam berapa baru, jadi kita gak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
1: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu gak apa ya, well manage gitu, jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well manage banget gitu ya.
2: Iya, well banget.
1: Wow, nice. Gimana, deg-degan apa enggak? Lu dibocorin belum? Apa gitu?
2: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
1: Oh. Dan relate gak sama lo? Sebenarnya kamu di mana sih, Sal?
2: Aku orang Batak aslinya, Kak.
1: Okay.
2: Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
1: Belum pernah ke Batak.
2: Iya.
1: Belum pernah ke Medan.
2: Iya. Jadi sekali pulang syuting film ini sekalian.
1: Lihat kampung. Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
2: Iya.
1: Serius. Gitu, shout out gitu. Ya buat Pro 2 Man dan juga Medan ya. Anyway. Ya tapi lu juga baru aja ngerilis lagu gitu. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main sekolah.
2: Iya. Yeah.
1: Di kita ke SMA berapa ya?
2: 41.
1: 41.
2: 41.
1: Gua udah nyanyiin kan lagunya di situ kan. Rilisan yeah. Terbaru tuh. Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
2: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei.
1: Oke. Okay.
2: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
1: Iya.
2: Yeah. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi.
1: Iya. Yeah.
2: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren banget lagi SMA Negeri 41. Ya. Seru banget.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya mereka jadi senang
1: nice.
2: Juga gitu.
1: Wah, seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu aja lah ya.
2: Yes.
1: Berarti 29 Mei belajar rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya kerjain dari kapan nih, Sol?
2: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
1: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu? Itu kan take time tuh setahun kan, berarti kan udah dari tahun lalu kan?
2: Iya. Yeah.
1: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
2: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu. Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
1: Oh.
2: Jadi memang tidak aja.
1: Ngantri ya.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
2: Ada kendala.
1: Seru dari banget proses. Nih teman berdua. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman berdua mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, pas seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga Marcelo.
1: Oke, pagi.
0: Yo, kita tadi ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Marcelo. Yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy.
1: Tuh.
0: Ini lu bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Iya,
1: Amit-Amit
0: ya?
1: Iya, benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya, kan lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lu jovi dengan sayapnya gitu?
1: Tadi abis sakit hati, kita langsung menemukan baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, terus gitu ya? Mana sayapnya nih, like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Tapi kita nggak percaya kalau itu manusia.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin sulit ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan Kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga. Karena memang ini dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Sih. Tapi lo adalah tipe yang kalau misalkan suka sama orang ya, sama perempuan gitu, langsung bilang atau lo diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong,
0: okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, kedianya langsung?
1: Iya, kedianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Tapi aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak, gue ketemu cewek nih, pakai lagu, bisa
0: kena
1: sayapnya.
0: Nah, gitu. itu bukan ngode-ngode sih. Itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi enggak langsung orangnya.
0: Iya benar sih.
1: Tahu orang lain dari dianya langsung.
0: Benar sih. Ya, oke. Dan apa namanya? Kemarin lu udah punya pacar
1: belum? Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi enggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu.
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa kayak mana sayapnya beberapa
0: cocok sih
1: iya dan gitu orang. Atau enggak cewek-cewek cantik reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik
0: itu juga nah, bisa jadi ya. Itu bisa jadi wow oke. Dan menurut kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Bangun tidur, jadi siap-siap sambil lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang nggak terlalu berat.
0: Oke. Okay. Kita mau berdua. Nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngode ini. Cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia. Marcelo, mana sayapnya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya yaitu Abdi bisa nemenin lo dan itu tadi bisa kode-kode iya.
1: Sepakat.
0: Bener. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju bang?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen lo gamenya WDYT. What do you think? Asik. Okay. Ini belum ada jawabannya karena di game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita tanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke? Siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku ya, yeah. Karena emang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya. Yeah. Kalau ternyata sukanya sama cewek.
0: Iya, iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Okay. Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: ya, itu menyebalkan sih. Maaf ya, perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin standar TikTok ya?
1: Iya, yang bikin yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya, TikTok tuh nggak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya benar juga, karena situasi beda apa segala macam.
1: Terus ini beda-beda, cuy. Iya, jadi lagi, jangan samain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, nih hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Okay. Oke, okay, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aduh, aku panjang kalau jelasin sumpah.
0: Gak apa. Ini kita punya waktu nyantai.
1: Buat
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam itu adalah effort.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay, tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu nggak umum.
0: Oke.
1: Okay. Kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha. Dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Okay. Cukup aman jawabannya.
1: Aman dong.
0: Lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Nggak juga sih.
0: Nggak juga ya?
1: Nggak juga. Banyak banget orang yang juga jadi misinformation TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak misalnya sama orang, tapi kan nggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Berubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari itu tiba-tiba kayak udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya. Kan kadang-kadang suka beda.
0: Iya sih. Kadang cuma tong-tong doang atau iya. Di klipnya yang lain dari pandangan iya. Lain gitu. Oke. Okay. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil? Nah.
1: Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR.
1: LDR bisa saja. LDR bisa saja. Berhasil.
0: Oke. Oke, lu pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya, tapi ya jaraknya 3 jam lah. Oh. 3 jam zaman lah.
0: Zaman batu, zaman emas.
1: Oh, enggak
0: batu.
1: Okay.
0: 3 jam ya.
1: Ini 3 jam sampai 4 jam bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Okay. Menarik. Oke, lanjut. Nih, pertanyaan lumayan. Gimana pandangan lo tentang temenan? apakah itu berhasil atau apa namanya? Mungkin nggak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa rasa suka gitu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi nggak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi nggak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya kelamaan, gantung, nggak tahu mau kemana. Itu nggak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya, teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Ya kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil, tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya.
1: Dari kecil. Tapi kalau yang dibangun tengah-tengah susah dan sama-sama itu jomblo, menurutku cepat atau lambat ada satu yang baper.
0: Oke, dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus
1: enggak? Menurut gua enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung
1: karena jujur kita enggak bisa bohong. Sekarang berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, iya pasti.
1: Pertama, terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak bergabung sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi PSD itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi jadi pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK. Jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
1: Oh, lagi. Mana sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian kayak aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh,

0: secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
1: Oke.
0: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
1: Pengen sama lu.
0: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji aku line terakhirnya itu, hatiku jujur jika beruntungku habis di kamu.
1: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak kayak ada kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
0: Iya. Cuman kenapa menurutku spesial line itu? Tanpa menjalani hubungan aja si cowoknya udah ngerasa beruntung.
1: Oh iya. Ya, wow. Seru. Emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau berarti nggak tulus dong. Tapi yeah, itu relatif.
0: Nanti itu relatif.
1: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
0: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
1: Iya itu dia.
0: Itu dia.
1: Hey, itu dia PDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 di MLC. Masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Bro 2 FM Indonesia masih sama Dabe Brada dan juga Hello di MLC Music Live Chat Om Bro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axel lo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Om Bro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju kita yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Nomor 2, terima kasih juga sudah mau denger Lin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin Amit-Amit. Udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Sekarang kita rilis kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh, ya. Di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak request. Anyway, thank you banget deh. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Alvin. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan album ya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng buat udah
0: keluar. Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu juga bisa follow program Axelo di mana?
1: @nbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiaran yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Davey Prada cabut dan
1: saya mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye, sampai ketemu besok.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Eh, kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu di malam hari ini jam 8 ya, Cia udah kedatangan tamu seperti biasa. Dan kali ini di Juaga Malam kita udah nyampe di segmen charity, sharing with community. Yang udah ngecek sosmednya Pro 2 pasti tahu tamunya hari ini siapa. Kali ini kita ngobrol-ngobrol deh daripada penasaran sama Women Empower Women at Work atau WeWow, ya bener ya kakak-kakak?
1: Betul.
0: Nah, WeWow. Oh, WeWow. Oke, dan kali ini ada perwakilan WeWow. Ada 3 orang, boleh kenalan deh. Dari mana dulu, bebas? Dari kanan dulu apa dari kiri dulu?
2: Kenalkan, kami dari WeWow. Saya Marda, selaku divisi relationship.
0: Kemudian Kak Mada ya, panggilannya. Oke, terus?
3: Perkenalkan, aku Dini dari divisi Grand Partnership juga sebagai mentee nih sekarang di WeWow.
0: Kak siapa tadi?
3: Dini.
0: Soalnya temanku di sini sebelah ada Dini juga, takut ini. Kak Mada, Kak Dini sama Kak siapa?
4: Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ayu Aisa Zuraida, bisa dipanggil Kak Ais atau Kak Ayu. Di sini saya sebagai perwakilan WeWow untuk mentor. Jadi saya adalah mentor di WeWow untuk angkatan 5, seperti itu.
0: Oke. Nah, ini buat yang bertanya-tanya, WeWow ini apa? Nah, ini dari apa namanya? Dari kepanjangannya sih Women Empower Women at Work, tapi kita juga enggak paham nih maksudnya ini apa gitu. Boleh dijelasin Kak Mada, terus Kak Dini, Kak Ais juga boleh. Nanti masing-masing deh, WeWow tuh nambah-nambahin enggak apa-apa,
2: Oke, sebenarnya gini, WeWow ini apa ya, asal mulanya tuh dari sebuah keresahan owner kita yaitu Kak Jessica Carla, di mana generasi muda ini, perempuan Indonesia ini, yang segmen kita memang targetnya usia 18 sampai 27 tahun, fakta di lapangan itu mereka mengalami kayak life quarter crisis gitu.
0: Oh gitu, iya.
2: Sehingga mereka kayak ada kebingungan dalam memulai karir atau memilih keputusan untuk berkarir atau berusaha apa membuka usaha sebagai entrepreneurship atau ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya gitu. Jadi melihat fakta itu kita ingin mewadahi itu, memberikan akses, dukungan dan juga kesempatan bagi perempuan Indonesia khususnya yang usia 18 sampai 27 tahun itu secara komunitas juga perlu adanya knowledge gitu ya, pendampingan secara mentorship, dan juga kita ingin meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka gitu dalam dunia karir dan juga bisnis dengan lingkungan yang tepat, menjadikan ruangan yang aman bagi mereka, dan tentunya hal ini bersama dengan orang-orang tepat gitu. Kita mentor ini juga screening gitu, nggak asal gitu, nggak asal memilih gitu, bertahap. Dan gunanya apa? Mereka bisa mendapatkan sharing dengan para mentor ini yang sudah profesional di bidangnya tentunya ya, sudah menjadi pakar di bidangnya, sehingga mereka ini mendapatkan apa ya, bisa membantu mereka mencapai impian besarnya, ambisinya gitu ya di dalam tantangan dunia kerja ini. Kan apa, kita udah menghadapi era digital gitu kan.
0: Bener. Oh itu, jadi bermula dari keresahan gitu ya. Tapi penasaran nih, WeWow tuh sebenarnya dari kapan berdirinya atau
3: WeWow sendiri berdirinya di 2020, Kak.
0: Wow, udah lumayan ya.
3: COVID ya, karena founder kita itu resah karena aku ngapain ya, kan founder kita kan extrovert, super extrovert ya kak. Jadi kayak diem di rumah itu kayak dia
0: aneh
3: dia,
0: gitu ya.
3: Aneh gitu kan ya kak. Jadi kayak dia ingin memberikan satu impact lah. Akhirnya dia bikin WeWow itu sendiri. WeWow sendiri kan ada pejuang, kemudian ada program-program seperti mentorship, kemudian ada beberapa program lainnya juga. Seperti itu sih.
0: Oh udah lumayan ya, dari 2020 udah ya 6 tahunan. Ini kak Mada, Kak Dini, Kak Ais, udah dari kapan gabung di WeWow? Pasti punya background ya. Kenapa tertarik aku ikut ini deh gitu. Pasti punya deh masing-masing.
2: Iya, karena awalnya sih ini ya, ada kayak satu frekuensi kayaknya. Misi dan visinya itu jelas tentang pemberdayaan wanita khususnya generasi muda gitu ya. Jadi saya sendiri tuh tertarik untuk ikut di tahun kemarin, 2025 kemarin. Jadi udah setahunan sih ini, gitu. Ya tertariknya karena ada apa, kayak satu misi dan visi gitu tentang gimana sih memberdayakan wanita muda Indonesia ini untuk lebih baik lagi, lebih maju lagi. Dan berdasarkan data ya, data bahwa wanita kebanyakan wanita itu literasi digitalnya itu masih skala 3,4 dari 5. Itu berdasarkan data dari UN Women tahun 2024 kemarin. Dan juga kita lihat sisi leadership yang makin berkurang ya.
0: Iya.
2: Yeah. Ranah wanita gitu ya. Semakin ke atas kayak direksi, jajaran CEO itu masih 2-3% gitu. Yang
0: masih di dominannya cowok ya.
2: Jadi melihat hal itu juga, saya juga ingin tertarik gitu. Oh, ya udahlah, aku ikut untuk berpartisipasi, berkontribusi artinya di WIWO ini.
0: Itu kalau Kak Mada ya, keresahan yang sama. Katanya Kak Dini kesini dulu, boleh ke Kak Ais dulu deh. Udah join dari kapan dan apa yang bikin Kak Ais, aku join deh gitu?
4: Oke, aku join di WIWO itu sejak tahun 2024. Waktu itu lagi ada open recruitment untuk mentor seperti itu ya. Jadi sama seperti yang sudah di apa namanya bicarakan Kak Mada tadi ya, dispel sedikit ya tentang program mentorship seperti itu. Jadi aku gabung di WIWO itu sebagai mentor. Jadi seorang mentor itu di sini, kenapa sih aku kok pingin banget waktu itu masuk ya gitu ke sini? Sama pertama itu berangkat dari keresahan dulu pastinya ya. Karena kan ketika itu aku selama 10 tahun itu sebagai seorang HR kayak gitu. Nah, kita di kantor itu kan recruitment end to end proses, lalu setelah itu juga kita banyak kegiatan yang ada di kantor kayak gitu ya. Dan menurut saya sendiri, perempuan-perempuan di Indonesia itu sebenarnya banyak banget gitu loh, Kak. Apa yang punya impian, punya apa namanya keinginan untuk dia itu maju kayak gitu ya. Dan ketika tiba-tiba itu ada scroll itu di Instagram, jadi kayaknya emang jodoh ya Kak ya. Jadi aku tuh nggak ada keresahan itu sudah ada gitu loh, tapi wadahnya itu aku belum ada waktu itu. Kira-kira terus ternyata tiba-tiba Tuhan ngasih nih jalannya nih gitu. Apakah kamu mau nih berkontribusi seperti itu? Nah, dikasih nih jalannya untuk masuk ke WIWO kayak gitu. Dan ternyata banyak banget Kak di sini apa kayak manfaat ya yang aku dapetin waktu itu. Pertama pastinya koneksi ya Kak ya. Koneksinya itu aku tuh bisa melihat perempuan-perempuan di Indonesia itu khususnya yang sudah punya pengalaman ya. Aku bisa kenal sama orang-orang yang sudah punya apa ya kalibernya itu yang oke banget di bidangnya kayak gitu ya. Dan mereka tuh masih punya hatinya untuk mau berbagi gitu loh. Siapa lagi sih kalau enggak woman support woman kayak gitu loh Kak, gitu kan. Dan mereka tuh mau berbagi itu dengan mentinya masing-masing kayak gitu ya. Dan kayak wah, ternyata ketika kita itu berbagi sama orang lain, itu sebenarnya kita itu enggak hanya untuk orang lain itu juga, tapi kita juga memberikan makanan hati kita sendiri gitu loh Kak. Jadi selama ini aku kerja ini ternyata ada gunanya ya gitu loh ya. Ternyata aku tuh bisa berbagi nih khususnya sama perempuan yang ada di Indonesia kayak gitu, khususnya generasi muda kayak gitu. Tadi sudah dibahas sama Kak Mada juga ya, bahwa jajaran-jajaran penting di perusahaan itu kan masih sedikit ya yang perempuan kayak gitu loh. Nah, gimana sih kalau misalnya kita juga bisa punya kontribusi gitu loh untuk mereka, jadi big sisternya mereka, terus juga kita punya apa namanya koneksi sama teman-teman big sister yang lain kayak gitu. Itu sih kenapa aku akhirnya masuk di WIWO saat itu.
0: Oh, keren. Sebelum ke Kak Dini, Eca ingetin ya, kita juga live ya. Kamu bisa simak apapun itu di @prodrrsby, karena digital juga boleh, di terestrial juga boleh, di 95,2 juga boleh. Yang pengen tanya ke 0819896952 juga boleh. Di comment section kita juga boleh, ke RR Digital juga silakan, boleh, bebas banget. Boleh, Kak Dini. Oh, Kak Ais tadi udah berapa lama BTW?
4: Di Wiwa, di Wiwa kalau dari 2024, 25,
0: oh 2024
4: iya,
0: ya,
4: 2 tahun.
0: Okay.
4: Iya.
0: Baiklah, Kak Dini, Kak Dini.
3: Oke, kalau Kak Marda sama Kak Ais kan punya satu visi misi. Kalau aku karena waktu itu mahasiswa ya Kak, aku gabung di Wiwa itu waktu semester 3, which is di tahun 2023.
0: Masih maba-maba agak baru lah ya, mahasiswa agak baru lah.
3: Iya, si mahasiswa baru ini. Pengen lah cari kegiatan-kegiatan di luar apa ya. Terus tiba-tiba muncullah itu flyer gabung menjadi pejuang. Jadi aku iseng-iseng daftar lah, keterima waktu itu.
4: Agak-agak
3: jadi,
4: mirip ini dari
3: iya,
4: Instagram.
3: Akhirnya aku jadi pejuang. Oh kok enak ya di sini, kayak aku bisa berkontribusi secara langsung ke perempuan-perempuan Indonesia. Maksudnya kayak dalam skala nasional, terus juga ketemu mentor-mentor. Yang mentor kita tuh gak cuman di Indonesia, maksudnya orang Indonesia, tapi tidak hanya berkecimpung di Indonesia tapi juga di luar negeri juga waktu itu. Jadi kayak aku senang gitu bergabung. Akhirnya keterusan deh sampai sekarang, kurang lebih ya 3-4 tahun jalan.
0: Waduh,
3: sekarang.
0: Waduh, udah betah ya, udah tahu. Udah tahu banyak permasalahan dari para cewek-cewek khususnya. Betul. Yang berapa tadi, 18 sampai 28, 27.
3: 27
0: tahun menghadapi hiruk pikuk per apa tadi Kak Made bilangnya, menghadapi quarter life crisis ya.
4: Betul.
0: Terutama dalam kerjaan gitu-gitu ya. Oke, baiklah, abis ini aja tanya-tanya kira-kira permasalahan-permasalahan cewek-cewek itu apa, sambil kita nanti ini ya sedikit ngebahas tentang stigma-stigma yang agak-agak sensitif. Tapi gak apa-apa, maksudnya stigma-stigma agak sensitif tuh kadang masih kan ya. Aku gak tahu Kak Mada, Kak Dini ataupun Kak Ais agak-agak setuju atau enggak kalau misalnya cewek tuh masih kena stereotip bekerja itu. Apalagi kadang di kita tuh cewek tuh gak harus bekerja gitu, dan lain sebagainya. Nanti stereotip-stereotip itu bakalan kita tanyain ke teman-teman dari WeWow. Kita jeda sebentar, kamu gak usah kemana-mana.

manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

0: Oke, teman berdua masih ngobrol-ngobrol barengan sama kakak-kakak dari Wiwa. Wiwa BTW ada media sosialnya enggak, Kak?
1: Ada.
0: Nah, ini siapa tahu yang lagi dengerin penasaran bisa ngecek-ngecek media sosialnya Wiwa. Apa tuh aktif di mana? Di IG, Instagram, di TikTok atau di X?
1: TikTok. LinkedIn kita juga aktif.
0: Oh, oke. Jadi yang penasaran bisa ke sana. Dan tadi yang belum simak sih, wah, kita udah ngobrol banyak sih tentang WeWow, dan ini lebih ke empowering, counseling gitu-gitu ya terhadap cewek-cewek yang menghadapi kesulitan-kesulitan gitu kan. Nah, ini ngomongin soal kesulitan ini, kakak-kakak yang biasanya ditemui sama cewek-cewek yang rentang umur segitu yang biasanya ke WeWow, itu sebenarnya permasalahannya tuh apa sih? Boleh di-sharing. Yang paling banyak deh, sepengalaman deh,
2: heeh. Sepengalaman tuh kebetulan aku juga membuka mentorship sendiri. Jadi beberapa dari mereka ini kayak kehilangan arah. Ini setelah lulus ini aku mau berkarir seperti apa gitu.
0: Oh,
2: apakah sesuai dengan jurusanku atau nantinya waktu di tempat kerja aku bisa nggak dengan skill yang mungkin kemungkinan dia udah 100% ini, mungkin kalau dia habis lulus kan merasa kayak udah fresh graduate itu 100% gitu ya. Tapi kan belum tentu industri ini mau menerima skillnya dia gitu,
0: atau cocok gitu sama dia gitu ya.
2: Jadi kayak ada ketakutan itu gitu. Terus di era digital ini kan stigma perempuan masih dianggap perempuan terlalu ketinggalan nih masa digital. Nah, itu yang sering dikeluhkan gitu bagi para fresh graduate terkait isu-isu digital yang sekarang ini merambah di dunia kerja gitu ya, sebagai tantangan kerja kita saat ini.
0: Gitu ya. Ya, itulah, gak boleh durhaka sama cewek karena tantangannya banyak sekali.
3: Betul.
0: Bener. Kak Dini atau Kak Ais mungkin sharing pengalaman yang pernah dirasain atau mungkin permasalahannya
3: gitu. Cewek-cewek saat ini. Oke. Kalau yang aku temui ya Kak Eca ya, ketika aku sebagai mentor di WeWow sendiri, itu permasalahannya teman-teman cewek-cewek ini di rentang usia itu pertama, tadi kan sudah dibahas sama Kak Mada ya. Mungkin mereka kebingungan soal ketika mau lulus itu mau kemana sih gitu ya. Yang berkarir sesuai jurusan atau enggak kayak gitu kan. Kadang-kadang itu kan ada yang jurusannya itu memang dari dirinya sendiri dari awal. Ada yang juga dipilihin orang tua gitu.
0: Dan
3: ketika lulus itu kan kadang-kadang aku pingin nih berkarir gitu ya, walaupun gak sesuai dengan apa jurusan kuliahku gitu loh. Tapi paling gak aku tuh ngikutin apa kata hatiku, ataupun aku tuh ngikutin passionku seperti apa gitu. Nah, passion aja tapi tanpa action itu kan gak bisa ya Kak ya. Nah, WeWow itu memfasilitasi itu gitu loh. Jadinya di program mentorship sendiri yang waktu itu aku rasakan adalah teman-teman itu pertama masalahnya adalah percaya diri. Jadi mereka itu kayak aku melakukan ini itu bener gak sih Kak gitu loh. Jadi mereka tuh sebenarnya sudah tahu jawabannya apa gitu loh. Tapi ketika ketemu sama kakak-kakak mentor, ketemu sama teman-temannya, belajar kan, mereka tuh butuh validasi itu gitu loh Kak. Jadi apa yang aku lakukan, apa yang jadi mimpiku itu bener gak sih seperti itu. Terus juga yang kedua itu mungkin masalahnya adalah ketika keluarganya sudah punya nih, mereka itu maunya setelah lulus nanti kamu mau cari suaminya seperti ini ya gitu. Padahal perempuan muda di Indonesia sekarang tuh kan zaman sudah berubah ya Kak ya, nggak seperti dulu ya. Katakanlah contoh mentiku waktu itu masih umur 20 gitu ya, ketika mereka ketemu sama keluarga besarnya gitu, oh habis ini lulus ya umur 21 atau 22 berarti setelah itu nikah gitu. Padahal kan aku nggak pingin seperti itu Kak gitu. Aku tuh masih pingin punya mimpi dan lain-lain. Bagaimana ya aku bisa dengan percaya diri menjelaskan sama mereka kalau mimpiku tuh juga matters loh, seperti itu loh. Kalau aku tuh juga nanti itu pingin berdaya loh dengan diriku sendiri kayak gitu. Nah, di WeWow ini kita kasih nih fasilitasnya gitu loh. Kita kasih nih kayak apa ya, sebuah dukungan gitu loh, bahwa woman support woman kayak gitu kan. Jadi gak cuman untuk apa ya, mentorship ini pelajaran-pelajaran aja gitu ya, tentang kepercayaan diri, terus tentang leadership dan lain-lain. Tapi kita juga merangkul gitu sebagai ruang amannya mereka Kak, untuk mereka bisa berkembang.
0: Wah, keren banget. Oke. Kak Dini, ada gak yang pengen di-sharingin?
1: Kalau aku sih kurang lebih sama ya Kak. Aku kan juga sebagai pejuang, juga sebagai mentee dari mentorship. Kalau aku juga bingung nih mau arah karir kayak gimana. Terus aku merasa membutuhkan pendamping yang bisa sharing apa ya? Kan mereka sudah berkarir yang lebih profesional. Jadi mereka bisa sharing, "Oh, kalau dari pengalaman Kakak ini seperti ini. Oh, aku harus gimana ya?" dan lain-lain seperti itu. Cuman kalau stereotype yang benar-benar melekat itu biasanya perempuan itu relate kayak perempuan tuh harus di dapur, di sumur dan lain-lain. Nah, padahal kan kita sebagai perempuan juga misalkan kita habis sekolah ini, kita kan sebagai anak ya Kak. Terus habis sekolah, oh kamu nikah aja. Berarti kayak habis dari status menjadi anak, dia harus jadi status jadi istri. Padahal kan kita sebagai perempuan juga pengen, oh aku tuh pengen mencari jati diriku loh. Nah, di WeWow sendiri aku benar-benar merasakan kita tuh dibangun siapa sih diri kita, apa sih yang pengen kita capai, apa sih kemauan yang kita miliki itu di breakdown di kegiatan mentorship juga di kita sebagai pejuang juga difasilitasi misal dari sesi diskusi, kemudian kita sharing, ketemu-ketemu, chit-chat dengan teman-teman yang satu permasalahan. Jadi kayak, oh aku tuh nggak sendiri dan aku tuh bisa loh menggapai mimpi ini karena buktinya kakak-kakak mentor ini bisa, berarti aku sebagai perempuan juga bisa seperti itu.
3: Kita bantu mereka untuk bisa nemuin diri mereka sendiri.
0: Oh gitu. Keren. Itu ya bentuk woman support woman-nya ya. Dan apa namanya, WeWow hadir jadi support system di mana orang-orang atau cewek-cewek nggak dapet itu gitu ya.
3: Betul.
0: Mungkin dimana dari lingkungan di luar terdekatnya. Nggak dapet itu di entah di lingkungan keluarganya atau di lingkungan mananya gitu ya. Oh keren. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi galau, bisa ngecek ini media sosialnya WeWow langsung aja kali ya.
3: Betul.
0: Karena ini ya, maksudnya tadi sempat off air dijelasin juga kalau segala macam maksudnya kegiatannya juga online ternyata.
1: Iya. Online.
0: Gitu. Jadi cukup memudahkan gitu kan.
3: Kita bisa akses dari mana aja ya.
1: Benar, karena hampir kegiatan kita tuh seluruhnya online. Mungkin ada beberapa kegiatan offline itu base-nya di Jabodetabek. Dan mungkin akan ada kegiatan di kota-kota tertentu. Namun juga dengan event tertentu seperti itu. Tapi base kita tuh memang online ya. Jadi bisa diakses dimanapun. Jadi semua perempuan itu bisa mengakses kegiatan-kegiatan WeWow seperti itu.
3: Pun kemarin kita juga ngadain acara ya Kak ya di Surabaya.
1: Benar banget.
0: Nah kita acara apa nih? Jadi kepo.
1: Kemarin kita adain kegiatan We The WoW. Nah itu salah satu kegiatan anniversary-nya WeWow kebetulan. Jadi kita adain besar-besaran di 3 kota. Ada di Jakarta, Bandung, dan juga di Surabaya nih. Kita juga undang kakak mentor kemarin. Juga ada pembicara dari luar. Kalau kakak kenal Kak Fatia, itu salah satu alumni LPDP. Itu jadi salah satu pembicara kita juga sama mentor-mentor yang keren-keren. Dan untuk audiensnya juga sesama perempuan nih yang punya keresahan yang sama, khususnya di kota Surabaya, Jakarta, dan Bandung kemarin itu.
0: Oke gitu. Jadi cukup memudahkan lah kalau misalnya kamu pengen gabung gitu ya.
3: Betul.
0: Bener. Nah ini sedikit agak sebenarnya bukan out of topic, tapi boleh di ini deh. Menurut kakak-kakak, seberapa penting woman support woman? Nah, soalnya kan kadang kita tuh nemu loh di media sosial yang saling menjatuhkan apa? Gak cuma di media sosial sih, kadang di real life juga sama. Entah itu di lingkungan kerjaan, di lingkungan mana, itu juga ada yang dalam tanda petik menjatuhkan, terus ngebuat mental down, ngebully dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut pandangan kakak-kakak, sebenarnya seberapa penting sih woman support woman itu?
2: Kalau dari saya sendiri, woman support woman itu sangat penting ya. Kenapa? Karena memang realitas menjadi wanita itu tidak semudah itu gitu ya. Kita harus mengalami beberapa tahap gitu kan. Setelah bekerja ada yang mengurus, harus di push untuk menikah kan.

0: sekedar program mentorship, tapi juga kita ada program lainnya, yaitu networking,
1: program pejuang
0: community, yaitu menyasar para pejuang gitu, dari sister to sister. Jadi nggak serius kita belajar tentang knowledge digital, terus development, personal development, atau yang skill-skill untuk ini ya, pekerjaan gitu ya. Tapi kita juga bisa merangkul bersama gitu. Di kemarin tuh acara apa ya, pilates bareng di Jakarta sih, tapi ya, terus ada juga kita ketemu di salah satu kafe gitu. Rakernya tuh nggak apa ya, nggak serius banget gitu, tapi di situ kita bisa jadi apa ya, ada entertainment tersendiri gitu. Udah kita merasa keletihan dalam pekerjaan mungkin, terus ada juga yang sudah menikah mungkin ya, mengikuti Wiwa ini, mereka apa ya, mendapatkan meaningful kembali gitu, apa ya, awareness kembali, kesadaran kembali, oh ternyata ini aku nggak sendirian nih, ada teman-teman lain yang punya cerita yang sama dengan aku gitu. Terus kemudian juga kita ada kolaborasi dengan partner yang lain gitu. Jadi setelah masuk Wiwa, mereka tuh nggak hanya mentorship, terus kerjasama apa, ngobrol-ngobrol tentang dunianya gitu ya. Tapi kita juga bisa berkolaborasi dengan pihak lain, dengan pihak luar, dengan eksternal gitu, bermitra. Seperti kemarin kita dengan Kontan, dengan Kompas, dengan media lainnya gitu ya, TV gitu. Jadi seakan-akan nih para pejuang nih nggak hanya apa ya, dapat input dari dalam, tapi juga input dari luar gitu.
2: Oke. Banyak banget ya berarti ya. Empowering, networking gitu-gitu ya. Oke. Kak Ais atau Kak Dini, boleh?
1: Oke, boleh. Seberapa penting Womer support Womer ya? Kalau menurut saya penting sekali, karena sudah dibahas juga sama Kak Amanda tadi ya sedikit, bahwa perempuan itu punya banyak sekali multi peran kayak gitu ya Kak ya. Ketika kita masih jadi anak, kita punya tanggung jawab mungkin sama diri kita sendiri dan orang tua, terus juga ketika kita sudah menikah juga gitu ya. Nggak cuman pekerjaan di rumah tangga aja gitu ya. Sebagai manusia kita juga ada nih tuntutan dari sekitar, dan juga mungkin dari diri kita sendiri kadang-kadang ya. Kita kan lihat dari media sosial dan lain-lain, oh kok dia udah nyampe sana ya, kok aku belum kemana-mana ya, seperti itu. Karena perbandingan-perbandingan seperti itu tuh kan, kalau misalnya kita tidak punya ruang aman untuk berbagi, itu kan akan bikin kita semakin merasa overthinking. Betul sekali. Terus abis itu cuman berdiam diri di rumah kayak gitu kan, makin membuat kesehatan mentalnya perempuan itu jadi semakin tidak well-being ya, atau tidak baik kayak gitu. Nah, Woman Support Woman itu berfungsi sebagai ruang amannya mereka untuk bisa bertumbuh, seperti itu Kak. Jadi menurut saya ketika perempuan itu bertumbuh ya, dan dia bisa melihat temannya yang lain bertumbuh, justru itu sebenarnya akan membuka jalan dia untuk bisa menjadi manusia dan juga seorang individu yang lebih baik lagi, seperti itu. Apalagi kan perempuan banyak dapat stereotipnya ya. Jadi Dini sudah menyampaikan juga bahwa kita cuman di sumur, di kasur, seperti itu ya. Padahal kan perempuan itu perannya sebenarnya lebih dari itu gitu ya. Nah, jadi perempuan itu sebenarnya punya intuisi Kak. Nah, intuisi itu sebenarnya yang jadi kekuatan kita gitu ya. Jadi empati kita lebih tinggi gitu ya. Kita juga lebih punya kepekaan terhadap detail kayak gitu loh. Jadi ketika kita melihat masalah, itu enggak hanya hole-nya aja gitu loh, tapi kita tahu gitu loh sebenarnya yang ada masalah di situ tuh apa aja sih. Jadi kita bisa sasarnya dengan baik. Nah, kalau perempuan itu akhirnya bisa apa namanya, merangkul perempuan yang lain, selain rasa aman, dia juga bisa jadi tempat untuk, oh iya ya, kalau kakak ini aja, kakak mentor tadi kan bisa maju ya, berarti aku juga nih bisa maju, jadi bisa jadi inspirasi juga. Itu sih menurut saya pengertian dari Woman Support Woman itu pentingnya di situ.
2: Iya. Jadi di WIWO nggak untuk membandingkan pencapaian, betul, tapi betul. Apa namanya, safe place gitu ya,
3: safe place,
0: saling support lah,
2: saling support. Iya gitu guys.
1: Jadi oh ternyata aku punya ambisi itu nggak salah ya, gitu loh. Oh ternyata aku punya ambisi itu banyak loh perempuan lain difasilitasi malah di sini kayak gitu.
2: Keren. Yang kepo langsung aja ke media sosialnya kali gitu. Ya Kak Dini mungkin mau nambahin.
3: Kalau aku kurang lebih sama sih, Woman Support Woman itu penting banget. Karena kalau kita cuman melihat

0: POV dari satu mata itu kayak sempit banget ya kak rasanya. Jadi menurut aku pandangan dari seseorang yang lebih expert juga lebih profesional tuh penting bagi aku sendiri untuk oh bisa loh kayak gini, oh harusnya tuh nggak kayak gini. Jadi kita juga lebih aware bahwa kita tuh bebas berpendapat, kita tuh bisa loh bermimpi setinggi mungkin, nggak terbatas dengan ruang lingkup. Oh kamu kerja di sektor perempuan, yang perempuan-perempuan aja, kamu tuh nggak bisa kerja di sini, kayak kurang lebih kayak gitu sih.
1: Oke, keren.
2: Karena lingkungan yang baik itu kan akan menciptakan
0: ya impact yang lebih besar.
1: Vibesnya nular gitu ya.
0: Betul. Kalau dari Wow, 1+1=11 bukan 2.
1: Wow, ini insight baru, ini bisa dicontek ya, 1+1=11 gitu ya. Oke deh, abis ini masih ada satu segmen, kamu nggak usah kemana-mana, masih barengan sama teman-teman dari WeWow, tetap di sini aja di Prude FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ada di segmen terakhir kita ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman Wiwa Women Empower Women at Work. Di tahun 2026 ini ternyata cukup sibuk ya buat Wiwa ya, karena ada rekrutmen dan lain sebagainya. Boleh dijelasin kakak pengurus, ini kakak pengurus.
1: Iya, kakak pengurus.
0: Sedang ada gawe apa gitu kan, sedang ada ini apa, acara apa gitu di Wiwa.
1: Nah, kita tuh sekarang lagi open rekrutmen pejuang. Pejuang itu teman-teman di balik layar lah yang yang berkontribusi untuk di media sosial, di website kita, kemudian untuk kegiatan-kegiatan kayak mencari partnership, grants, dan lain-lain, juga kegiatan mentorship. Nah, sekarang kita ada open volunteer bagi teman-teman yang usianya 17-40 tahun nih, bisa dari beberapa background. Kita ada buka di beberapa divisi, itu salah satunya ada di impact development, kemudian akademik. Kalau akademik ini yang mengurusi mentorship, kemudian ada di human resource, itu ada di talent acquisition, kemudian juga ada di konten dan juga sekretari. Jadi kalau teman-teman berminat dan juga oh aku kayaknya butuh nih wadah buat berkembang melut, kemudian aku pengen berkontribusi ke perempuan-perempuan juga, teman-teman bisa gabung di jadi pejuang Wiwow di masa bakti sekarang ini.
0: Oke, pengen kayak Kak Mada, Kak Dini, terus juga Kak Ais gitu kan, bisa ya?
2: Boleh banget, boleh bergabung.
0: Boleh banget bergabung.
1: Sampai kapan Kak? Sampai tanggal 21 bulan ini kita.
0: Wah, yuk, udah 19. Jadi cepet-cepetan deh ya.
1: Yuk, kalau misalnya ya.
0: Kalau misalnya tertarik karena kapan lagi gitu kan?
1: Betul, bener. Kapan lagi punya ruang aman perempuan gitu? Apalagi kegiatan kita kan base-nya online, jadi waktunya cukup fleksibel ya. Mostly di weekend sih kegiatan kita. Jadi teman-teman kalau ingin meluangkan waktu, aku nggak punya kegiatan nih weekend, aku gabung aja deh gitu. Boleh banget berkontribusi. Kita masa baktinya kurang lebih 1 tahun di Wiwow sendiri.
2: Kegiatan yang positif, nambah teman, nambah relasi juga seperti itu.
0: Nah, keren. Kurang apa lagi? Kalau misalnya kurang informasinya bisa langsung ke media sosialnya ya.
1: Betul. Wiwow.id di Instagram, kita juga ada di website juga dan juga TikTok juga. Bisa dicek berkala kayak gitu.
0: Oke, bisa langsung ke sana karena kesempatan tidak datang dua kali. Dimanfaatkan lah ya. Datang lagi nanti, tapi kan gak tahu kapan gitu kan. Betul. Dimanfaatin sekarang, jangan ditunda-tunda gitu. Oke, ini thank you banget yang sudah ikutan nonton dan dengerin dimanapun kamu berada. Tapi sebelum pamit, ini waktunya cuma sampai jam 9, tapi masih beberapa menit lagi lah, gak apa-apa. Ini boleh deh pesan-pesan dari teman-teman Wiwow, Kak Mada, Kak Dini, ataupun Kak Ais buat yang lagi dengerin, terutama buat siapa ya, cewek-cewek lah.
1: Oke.
0: Siapa dulu? Boleh, bebas.
3: Mungkin apa ya, pesan buat teman-teman gitu ya di luar sana, para perempuan gitu ya, jangan berhenti bermimpi gitu ya. Mimpi yang besar-besar lah, dan yang kecil-kecil gitu ya.
0: Ih, setuju banget.
3: Dan yakin kita tuh gak sendiri gitu ya. Kita punya banyak kayak inspiratif, perempuan-perempuan yang lebih inspiratif, terus role model yang lebih baik gitu ya. Jadi jangan berhenti, terus keep going, keep moving, and because we women are wow.
1: Itu slogan kita Kak.
0: Oh, because we are women are wow gitu ya.
1: We women are wow.
0: Wow, emang wow sih. Jadi harus gabung. Kak Dini atau Kak Ais boleh.
2: Oke. Kalau pesanku ya sama seperti Kak Mada, sebenarnya jangan berhenti bermimpi kayak gitu. Di umur berapapun kamu, kamu sebenarnya boleh banget loh untuk memulai sesuatu yang baru. Kak Ai sendiri itu selama 10 tahun sebagai seorang HR dan baru punya kepikiran untuk switch karir di usia lebih dari 30 tahun waktu itu untuk menjadi seorang pengajar atau pendidik, jadi dosen kayak gitu. Jadi teman-teman, di berapapun usia kamu, kamu gak terlambat untuk bermimpi, kamu gak terlambat untuk punya sesuatu yang kamu inginkan dalam hidup, apalagi itu sesuatu yang bermanfaat buat diri kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Pertama, jangan berhenti bermimpi, dan juga jangan berhenti untuk percaya sama diri kamu sendiri. Semangat.
0: Semangat, keren. Buat yang lagi dengerin, ini kalau misalnya kamu butuh motivasi, butuh ruang aman, langsung gabung aja deh gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Kak Dini.
1: Aku kurang lebih juga sama sih. Untuk perempuan-perempuan di luar sana, jangan pernah takut untuk mimpi, karena mimpi itu kalau bisa setinggi-tingginya, mimpi kita tuh tidak terbatas oleh apapun itu, oleh usia kita, gender kita. Jadi bermimpilah setinggi mungkin dan carilah komunitas-komunitas yang bisa mendukung pemberdayaan kalian, kemudian yang bisa memberikan dukungan dan akses terhadap perempuan-perempuan. Salah satunya WIWOW sendiri, karena balik lagi WIWOW juga sedang membuka rekrutmen. Jadi teman-teman bisa gabung apabila memang membutuhkan akses-akses dukungan tersebut, karena di sini WIWOW sangat support teman-teman perempuan apabila mau berkontribusi, memberikan impact dan lain sebagainya. Cause we women are wow.
0: Cause we women are wow gitu ya. Aduh, yes, keren banget. Wow. Aduh, keren banget. Sebenarnya kalau ngomongin soal isu cewek tuh banyak ya, banyak banget. Kalau ngobrol satu jam tuh kayak nggak cukup. Yeah. Jadi nanti dateng lagi ya.
2: Iya,
1: boleh.
0: Iya benar. Nanti di ini deh, di apa namanya, di schedulein sama Sasa.
2: Boleh.
0: Dikira kakak-kakaknya nggak sibuk apa diajakin ngobrol terus di sini. Tapi seru kalau ngomongin soal apa ya, kalau ngomongin soal isu-isu perempuan gender. Betul. Gitu-gitu ya. Banyak sebenarnya yang pengen Echa sharingin, cuman kayaknya waktu ya kakak-kakak ya. Jadi ya semoga di lain kesempatan kita bisa ada waktu lagi buat ngobrol-ngobrol ya. Senang banget, seru banget, tapi ya udah harus sudah dulu karena udah jam 9 gitu ya. Terima kasih Kak Mada, Kak Dini, Kak Ais juga terima kasih ya.
2: Thank you.
0: Sudah berbagi inspirasi, motivasi semuanya ya. Jadi semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi gitu. Oke, teman Pro 2, semoga bermanfaat buat kamu semuanya ya. Jangan lupa kalau misalnya penasaran atau pengen join ya tadi, bisa langsung ke media sosialnya wiwow.id. Kalau bisa cari di Instagram bisa, di web juga ada, di TikTok juga tersedia. Bebas mau kemana aja. Ya udah, kamu nggak usah kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ngobrol 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Oke, teman Pro 2, Eca udah spill buat topik kita di malam hari ini. Kira-kira, kamu kalau misalnya pas PDKT atau nanti misalnya lagi ada PDKT-an, itu hal yang pengen kamu bahas tuh apa sih sehingga PDKT-nya tuh asik gitu, ngobrolnya asik, nggak mandek gitu, teman Pro 2. Langsung aja deh, ngobrol asiknya tuh bahas apa, langsung aja ke 0819 atau ngisi question box ya di @pro2rrsby, itu juga boleh banget, langsung aja sambil diputerin lagu-lagu enak seperti Run Back to You. Kali ini datangnya dari Lay dan juga Love.
2: Teman terbaik.

Buat Hana. Ini Hana katanya bilang kalau misal PDKT bahas hobi kali ya kak gitu. Oke, thank you Hana. Terus juga ada Winda. Kalau Winda dia apa ini, bahas makanan kesukaan kali ya gitu katanya. Bukan apa-apa, buat referensi ngedate. Bener-bener masuk akal buat referensi ngedate. Kalau suka makan A gitu, nanti ngedate selanjutnya mungkin bisa kesana gitu, teman berdua maksudnya. Baiklah. Terus ada juga siapa ini? Ada Lova. Kalau Lova sih apa ini? Oh sama, kesukaan atau hobi. Oke baik, kalau kamu hobinya apa Lova? Hobinya dicintai ya? Ya udah, buat teman berdua yang mau ikutan gabungan masih aja tunggu. Tenang aja, langsung gabungan sekarang juga ya. Kira-kira kalau misalnya PDKT itu biar obrolan gak putus, itu kira-kira ngebahas apa teman berdua enaknya? Langsung gabungan ya di cerita penutup hari.

0: Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Wow. Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

Nomor 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

Oke, teman Pro 2 ada Adit. Kali ini Adit sih bilang topik yang seru biasanya mau jalan kemana gitu. Oke. Terus juga ada Dido. Kalau katanya Dido sih sama ini mau nongkrong di mana gitu. Oke. Atau ngopi atau ngafe gitu-gitu kan ya. Oke, baiklah. Terus juga ada Supi Monster. Kalau Supi Monster katanya dia biasanya ngebahas tentang hobi juga. Oke, baiklah. Kalau teman Pro 2 kira-kira ngebahas apa biar obrolannya seru dan asik, boleh langsung gabungan sekarang juga ya di cerita penutup hari. Tungguin.

Kedua, bila kita mencintai seseorang, kita pasti rela melakukan apapun demi membuktikan perasaan cinta dan ketulusannya terhadap pasangan. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang seseorang lelaki yang akhirnya dia tuh menemukan

putus dari sang mantan kekasih, dan ungkapan perasaan cinta yang mendalam dan ketulusan terhadap seseorang yang dianggap sebagai dalam tanda petik penjaga hati. Lagu ini ditulis saat dia masih tinggal di London di tahun 2019 dan dirilis pada 21 Juni 2023. Kita langsung dengerin aja yuk, Penjaga Hati by Nadif Baslamah.

Masih di Prodo FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Aja pengen bacain lagi ya yang udah ikutan gabungan. Ada Sania minta pendapat tentang suatu hal. Oke, mungkin yang lagi viral, yang lagi ini ya, yang lagi tren gitu-gitu. Boleh, boleh-boleh banget. Terus juga Sals, kalau katanya Sals bahas tren terbaru dari dan masa kecil. Mau masuk tuh. Bahas masa kecil kayaknya seru gitu ya. Maksudnya masa kecil zaman-zaman mungkin sekolah, zaman-zaman TK, zaman-zaman SD. Terus sih seru, atau zaman-zaman putih abu-abu gitu-gitu kan. Ih keren. Oke. Kalau misalnya teman perlu ada ide lagi mau bahas apa pas PDKT, boleh langsung gabungan sekarang juga ya di cerita penutup hari.

0: Potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

0: susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah

Oke, teman berdua, Eca ucapin selamat malam buat Michelle yang katanya dia biasanya sih ngobrolin tentang kesibukan. Oke, baiklah, kesibukan ya. Bisa apa namanya? Ini kayak kerjaan dan lain sebagainya gitu. Aktivitas lah ya, boleh dibilang gitu. Kalau Regi sih biasanya ngobrolin tentang apa ini? Makanan. Atau nongkrong di mana sukanya gitu. Baiklah. Terus juga satu lagi ya, ada siapa ini? Tania. Tadi bilang kalau dia suka ngobrolin tentang olahraganya, kesukaannya gitu. Oh iya, sekarang banyak orang yang berlifestyle olahraga ya, dengan macam-macam olahraga yang bisa jadi pilihan gitu. Siapa tahu bisa diajakin ini bareng, olahraga bareng, atau mungkin juga nobar bareng atau apa gitu lah ya. Oh oke, baiklah. Yaudah, masih ada beberapa menit lagi sampai tadi jam 11 ya teman pro 2. Dan kali ini kita dengerin dulu deh Talk to You ya. Kali ini coming

0: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.
1: Radio station.

Di studionya Prodi FM udah menit 56 ya, mau jam 11. Thank you banget yang udah ikutan gabungan. Besok kita insya Allah seru-seruan lagi ya. Dan abis ini bakalan ada lagu-lagu enak, tenang aja, yang bahkan menemani malam hari kamu di hari ini. Gak tahu di depan masih rame. Oh ya, have fun aja deh ya teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

2022, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu, 20 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi Pro 2 FM nemenin kamu. Kali ini edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Gak kerasa ya teman Pro 2 ya, bulan Juni ini. Tapi yang penting kita masih bakalan nemenin kamu, dan gak cuma pagi hari tapi sepanjang hari nih teman Pro 2. Di pagi hari seperti biasa bakalan ada Spada, selamat pagi teman Pro 2, lanjut santai siang, sore ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama Jaga Malam. So abis ini juga bakalan ada lagu-lagu enak di More Music ya teman Pro 2, untuk menemani kamu di pagi hari ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, di Pro 2 FM aja teman terbaik kamu.

satunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

these beautiful things that I've got.

lillah, salatan wasalaman ala rasulillah, amma ba'du. Teman Pro2, dimanapun Anda berada, yang insya Allah kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti ingin hidup dengan nyaman. Intinya manusia ingin hidup dengan bahagia. Agar hidup dapat nyaman, haruslah dengan ilmu. Agar hidup dapat tenang, haruslah dengan ilmu. Karena apa? Karena dengan ilmulah manusia bisa dapat memulai segalanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Az-Zumar potongan ayat 9 yang berbunyi: A'udzubillahi

ayah. Jelas kata Allah, tidaklah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Karena apa? Karena orang yang memiliki ilmu pasti bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana waktunya sholat, mana waktunya ngelayap. Namun hadirin, jika kita melihat generasi kita akhir-akhir ini, banyak yang berwawasan

malamnya malah asik mabuk-mabukan, berharap masuk syurga paling duluan, ternyata murka Allah yang pantas mereka rasakan. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu hadirin, mari kita isi jiwa kita dengan ilmu pengetahuan

kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu gak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: Bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
1: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
0: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
2: Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

teman-teman berdua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM di teman.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah Surabaya hingga hari Jumat 19 Juni 2026. Warga mengeluhkan minimnya informasi terkait gangguan tersebut dan berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Untuk menjaga stabilitas dan kendala sistem kelistrikan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah terdampak. PLN juga terus mempercepat pemulihan kondisi operasi pembangkit agar pasokan listrik kembali normal. Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya meminta koordinasi pemadaman listrik dari PT PLN Persero dilakukan lebih awal agar pelayanan distribusi air tetap optimal. Manajer Tata Usaha dan Usaha PAM Surya Sembada Andi Lun Gatu menyebut pemadaman mendadak berdampak langsung pada operasional rumah pompa di beberapa wilayah. Ia menjelaskan sejumlah rumah pompa terpaksa beroperasi dengan sistem bypass saat listrik padam. Kondisi ini membuat tekanan air menurun dan distribusi tidak maksimal. Menurutnya kejadian pemadaman ini seperti di Kendangan, Wonokitri, dan Osowilangun terjadi dalam waktu berdekatan dan pada hari yang sama. Adilun menegaskan pentingnya informasi pemadaman disampaikan minimal satu hari sebelumnya. Industri kedai kopi di Surabaya terus berkembang pesat. Persaingan ketat mendorong pelaku usaha menghadirkan konsep usaha yang berbeda. Hal itu disampaikan owner rumah BRD, Raka Iqbal Sukrofi, dan yang menilai bahwa bisnis kedai kopi masih memiliki peluang besar, terutama di kota besar seperti Surabaya yang terus berkembang. Keberhasilan kedai menentukan bukan hanya produk yang dijual, tetapi juga faktor tempat pelayanan juga sangat berpengaruh pada pengalaman pelanggan. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Halo, balik lagi ya. Kali ini Spada nemenin kamu edisi hari Sabtu 20 Juni 2026 barengan sama Vira di sini teman Pro 2 bakalan kita kasih lagu-lagu yang enak dan juga informasi yang menarik buat kamu sampai nanti di jam 9 pagi. Kenapa jam 9 pagi? Karena di jam 9 sampai nanti di jam 10 bakalan ada musicpreneur ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga.

0: di Halu. Hanya satu lagu. Get
1: ready. Hanya satu lagu, teman Pro 2 balik lagi nemenin kamu kali ini di hari Sabtu. Biasanya tuh kalau hari Sabtu halunya, musisinya adalah musisi-musisi yang underrated ya. Mungkin kita gak banyak tahu tapi lagunya enak-enak. Nah, kali ini giliran Pro 2 FM yang bakalan ngasih infonya ke kamu semuanya biar kamu lebih tahu lagi nih, teman Pro 2 ya. Ada musisi asal Japanese. Asal Jepang, teman Pro 2, yaitu Imaze. Ini merupakan soloist ya, yang kalau dilihat dari debutnya tuh masih baru, teman Pro 2. Masih sekitar 5 tahunan alias di tahun 2021 untuk debutnya. Dan langsung viral di tahun 2022 dengan singlenya yang berjudul Night Dancer. Keren banget gak sih? Tapi buat kamu, bisa banget kamu pilih lagu dari Imaze ini, teman Pro 2. Udah ada 3 lagu yang aku pilihin buat kamu semua. Salah satunya adalah Night Dancer itu tadi. Lalu ada Friends dan juga ada Nagisa. Langsung aja kamu pilih ya di Instagram kita @pro2rrsby. Kalau mau joinan lewat WhatsApp juga boleh di 081908952 atau aplikasi RRI Digital ya. Aku puterin nanti di jam 8, jadi buruan langsung aja kamu vote lagu favorit kamu.

0: Sibuku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman perdua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan, daya tahan, emosi, biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerja sama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan Artificial Intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
1: Oke, teman Pro 2, kamu masih di Spada. Dan untuk info-info ya, info-info terbaru nih seputar dunia showbiz. Banyak banget sih sebenarnya kalau ngomongin showbiz teman Pro 2. Tapi yang lagi viral di media sosial lagi-lagi adalah Raisa yang berkolaborasi dengan Sung Si Kyung ya, ini ternyata tampil di acara Korea sana, teman Pro 2. Keren banget ya Mbak Yaya ini ya, Teh Yaya. Nah, kalau dilihat juga ini banyak banget komentar dari netizen ya, teman Pro 2, mau aku bacain aja deh. Dari situsnya KBS, dari official Instagram ini teman Pro 2 dari KBS yang mengunggah cuplikan si Mbak Yaya, Teh Yaya alias Raisa ini menyanyikan lagu terbarunya yaitu Heaven Knows barengan sama Song Sikyung. Terus habis itu dari komen-komen netizen tuh, ini lagunya Disney banget, kawin banget suaranya dan lain-lain, banyak banget yang memuji juga. Dan ternyata Raisa itu gak cuma nyanyi lagu bahasa Indonesia aja, lagu bahasa Korea aja gitu ya. Kan ada cuplikan tuh dia nyanyi soundtrack dari salah satu drama Korea gitu kan. Selain memang nyanyi lagu kolaborasinya dia barengan sama Song Sikyung, tapi juga nyanyi lagunya sendiri gitu, yang Love and Let Go. Ini juga jadi satu lagu Korea, satu lagunya Raisa yang viral di Korea. Kenapa nih bisa viral di Korea, teman Pro 2? Karena ada pencarian bakat di Korea sana yang salah satu pesertanya ini adalah orang Indonesia dan menyanyikan lagu dari Raisa yang Love and Let Go ini, dan akhirnya itu memukau para juri yang melihat ini lagunya enak banget. Selain itu juga si suaranya peserta ini yang asal Indonesia ini itu juga enak banget, teman Pro 2. Jadi kayaknya emang dari segi suaranya cocok juga dengan lagunya. Dan akhirnya setelah dikulik-kulik, oh ini lagu dari penyanyi Indonesia yaitu Raisa. Wah, keren banget gak sih, teman Pro 2? Dan dari komentar netizen sih bangga ya sama tetehnya Iyo dan juga adik ini. Pantes banget jadi keluarga artis gitu ya. Nah, kalau dari Indonesia sendiri nih, teman Pro 2, apa yang lagi viral di sosial media? Sepertinya tidak jauh-jauh dari Korea Selatan ya, karena kemarin masih ada tentang konser BTS yang juga lagi diperbincangkan. Terus habis itu juga selain dari BTS, juga salah satu member NCT yang datang di Indonesia yaitu Jung Jae Hyun, teman Pro 2, ada acara gitulah, dia jadi brand ambassador. Dan ada DPR Ian yang juga menjadi brand ambassador salah satu brand di Indonesia. Kayaknya pada ke Indonesia semua lagi ini ya, kerjanya di sini semua gitu ya. Keren banget ya pokoknya, teman Pro 2. Nah, kalau untuk artis kita ada gak sih yang viral? Ada banget. Di Instagram tuh lagi rame ini, Sheila on 7, iya kan? Banyak banget yang kangen gitu loh sama Sheila on 7 bisa hadir lagi ke konser-konser gitu kan. Terus habis itu datang ke media gitu ya, radio visit dan lain-lain. Bahkan kayaknya semua radio didatengin sama Sheila on 7 ya, termasuk 3 radio RRI Pro 2 yang didatengin loh. Ada Yogyakarta, ada Jakarta, dan juga kemarin RRI Malang didatengin nih sama Duta dan kawan-kawan. Seneng banget tuh ya kayaknya ya. Boleh dong mampir-mampir ke sini. Oke deh, teman Pro 2, itu tadi ya untuk recap-recap yang viral di sosial media. Sebenarnya banyak banget sih yang viral itu, yang banyak diomongin juga. Ada salah satunya Spider-Man ya, yang ditungguin sama banyak orang juga untuk sisi film. Tapi nanti bakalan aku bahas juga nih, jadi kamu jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Are Surabaya karo Pro 2

0: is traffic and weather info by Pro2.
1: Selamat pagi. Ya, baru aja kamu dengerin lagunya Ran yang judulnya itu Saling Merindu. Lagi rindu sama siapa sih teman Pro2 di pagi-pagi hari ini? Kayaknya kalau misalkan kamu emang lagi rindu banget ya, langsung aja samperin nih teman Pro2. Karena dari kondisi lalu lintasnya masih lengang-lengang aja nih, masih sepi gitu ya. Jadi gak ada tuh macet-macetan, bisa langsung sampai ke orang yang kamu rindukan. Terus abis itu ya teman Pro2, kalau ngelihat dari kondisi balik lagi ke lalu lintas ya, memang masih pagi sih ya teman Pro2, apalagi di hari Sabtu juga. Ya namanya beraktivitas mah sore-sore aja nanti atau malam-malam aja sekalian, malam mingguan gitu kan. Itu pemikiran aku. Karena ya ngapain, istirahat dulu aja. Pagi-pagi tuh enaknya sambil ngeteh gitu ya, duduk-duduk santai di teras. Nah, sambil dengerin Pro2 FM pastinya kan, sambil juga dengerin informasi seputar cuaca. Yang kalau dilihat untuk kondisi cuaca di pagi hari ini itu cerah teman Pro2 ya, sedikit berawan tapi di beberapa titik aja, dengan suhu udara di 24 sampai 32 derajat Celcius. Jadi masih aman banget dan kayaknya enak banget juga untuk berkegiatan di luar. Jadi ketika ini cuacanya sudah cerah ya, udah sekitar jam 8, jam 9 kayaknya bisa langsung cus beraktivitas ya. Pokoknya buat teman Pro2, hati-hati di jalan. Buat yang lagi dengerin di jalanan sambil menyetir, hati-hati, jangan kebut-kebutan dan pastiin dengerin terus Pro2 FM, teman terbaik kamu.